kepada teman Pro 2 semuanya ya. Dan khususnya buat teman Pro 2 yang udah bersiap-siap berkegiatan di hari Sabtu pagi ini. Kira-kira kegiatan apa sih yang kamu lakukan teman Pro 2 ya? Dan untuk informasi lalu lintas, kayaknya kamu harus bersenang-senang nih karena untuk di hari Sabtu pagi ini masih sepi-sepi aja, alias masih belum terlalu ramai. Jadi buat kamu yang akan olahraga mungkin atau kegiatan lainnya, pokoknya yang outdoor, kayaknya ini adalah momennya di teman Pro 2. Plus ya, selain memang kondisi lalu lintas yang masih lengang, masih sepi-sepi aja, kondisi cuaca pun ini mendukung. Mendukungnya apa nih teman Pro 2? Berawan, gak terlalu panas tapi juga gak hujan gitu ya. Dengan suhu 25-30 derajat Celcius ini terjadi di hampir seluruh wilayah kota Surabaya. Tapi tetap harus hati-hati nih teman Pro 2 karena potensi hujan masih ada. Kayak kemarin tiba-tiba hujan pagi-pagi gitu kan. Nah, gak mau kan aktivitas kamu terganggu. Jadi tetap harus berhati-hati, tetap harus sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia apapun, topi, jaket untuk melindungi diri kamu. Dan pastinya jangan lupa minum vitamin teman Pro 2. Karena apa? Karena kalau misalkan udah kondisi cuaca yang tidak menentu kayak gini tuh gampang banget bikin orang sakit gitu ya. Gak mau kan diri kamu sakit atau ketularan orang lain jadinya sakit gitu ya. Atau bahkan menularkan ke orang lain. Jangan sampai deh pokoknya ya teman Pro 2. Tetap harus jaga kondisi kamu sehat-sehat ya. Buat teman Pro 2 yang lagi mengendarai kendaraan, hati-hati di jalan, gak usah kebut-kebutan karena masih lengang-lengang aja. So pastinya dengerin terus Pro 2 FM karena bakalan ada info dan juga lagu-lagu menarik spesial buat kamu di pagi hari ini.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, masih aku tungguin gabungan kamu di Halu kali ini. Ada Creepy Nuts ya, yang 3 lagu udah aku pilihin buat kamu semuanya. Tinggal kamu pilih aja dan nanti di jam 8 bakalan aku puterin. Ada Fred, ada Japanese dan juga The Mirror ya. Spesial buat kamu semuanya, jadi langsung aja kamu cek Instagram kita @pro2rrsby. Atau mau gabungan lewat WhatsApp juga boleh, 081 98 0000952 atau aplikasi RRI Digital. You can say what you-

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Teman Pro 2 buat kamu yang suka banget sama film ya. Kali ini ada rekomendasi film yang udah tayang gitu ya di bioskop, yaitu Warkop DKI, viralin dong. Apa sih yang diviralin Teman Pro 2 ya? Kalau di Warkop DKI Reborn waktu itu ya, sempat dimainkan sama Vino, terus habis itu sama Tora Sudiro dan juga Abimana Arya Satya. Terus di yang kedua ada Aliando ya Teman Pro 2, Aliando, terus Adipati sama Randy. Kali ini dengan kembali ke format awal, masih dengan Vino Gebastian sama Tora Sudiro, tapi Abimananya diganti sama Desta. Wah, ini menarik sih Teman Pro 2 ya. Jadi ada tiga Indro sama yang asli ya, Pak De Indro. Lalu ada dua Kasino dan juga tiga Dono gitu, yang di terbaru gitu ya, maksudnya yang di reborn, terus habis itu yang remake lagi kayak gitu loh Teman Pro 2 ya. Nah, kalau untuk film terbaru ini dari Warkop DKI, ini masih dengan format komedi pastinya, tapi ada unsur horornya nih Teman Pro 2 ya. Jadi komedi horor seperti itu. Untuk sutradara sendiri di bawah arahan Herwin Novianto, dan dari ceritanya ini beda katanya daripada seri-seri film Warkop DKI yang dulu-dulu. Apa sih emang bedanya Teman Pro 2? Kalau Reborn yang pertama itu kan ala-ala chips gitu ya, ala-ala film Warkop yang emang dulu pernah ada gitu kan, serialnya, filmnya chips. Terus habis itu yang kedua itu apa ya Teman Pro 2 ya? Kenapa aku jadi lupa padahal aku nonton. Tapi kalau yang ketiga ini tetap dengan trio Warkop DKI ya, yang pingin pingin sukses gitu secara media sosial, alias pingin jadi konten kreator. Tapi ternyata nggak mudah nih Teman Pro 2 kalau jadi konten kreator tuh. Jadi berbagai usaha bikin video itu udah dilakuin biar viral gitu ya, tapi akhirnya digabungin lah antara horor gitu ya sama drama keluarga yang memang disukai sama netizen Indonesia gitu. Akhirnya mereka berangkat ke pulau terus bikin video, tapi videonya ini bohong-bohongan nih Teman Pro 2 ya. Bohong-bohongan, terus habis itu ada unsur horornya gitu, dan akhirnya mereka gagal gitu. Tapi ada misi-misi terbaru gitu. Wah, ini menarik sih Teman Pro 2. Dan gak cuma ketiga trio tersebut ya yang nantinya akan membuat kita tertawa, tapi bakalan ada Indro Warkop pastinya ya, Pak De Indro. Lalu ada Marcia Timothy, ada Asri Welas, ada Indi Barens, ada Ivan Gunawan, ada Andre Taulani, ada Diki Divi, ada Fuad Idris, Cikawa Ode, sama Ingrid Wijanarko. Dari line up-nya sih udah ketebak, ini ketawa banget gitu ya. Tapi yang bikin menarik nih Teman Pro 2, ini kan horror komedi gitu ya. Ini yang sebenarnya ini juga bukan genre baru gitu di Indonesia gitu. Terakhir-terakhir ini banyak banget drama atau film gitu ya yang mengusung genre horror komedi ini. Salah satunya ada filmnya Bayu Skak gitu ya, yang Sekawan Limo. Terus habis itu kemarin itu juga Dono Pradana bikin film Pesugihan Sate Gaga. Ada, wah banyak banget deh Teman Pro 2 ya.
kalau ngomongin soal horror komedi ini. Tapi ini menggandeng sinias ternama asal Thailand, teman Pro 2. Wah, bisa dibayangin gak sih ini ada unsur Thailandnya kah? Atau gimana gitu ya. Nah, ini menggandeng sinias Thailand yang namanya Banjong Pisantanakul. Gak susah kayaknya ya nama Thailand ini. Ini tuh kalau misalkan kamu suka juga sama film-film Thailand ya, teman Pro 2, kamu pasti gak asing dengan film Shutter, film Pima, terus habis itu ada Phobia. Ini yang merupakan penulis naskah dari film-film ikonis tersebut. Nah, gak cuma Banjong Pisantanakul, tapi juga, nah ini sih yang menurutku juga apa ya, bikin terkaget-kaget gitu. Karena ada Tercantafit Tenadevi, teman Pro 2 ya. Ini kalau misalkan kamu suka banget sama film Thailand atau pernah nonton paling enggak ya, ada di Pimak juga dia sebagai pemain. Lalu juga ada ATM Error. Nah, ini lucu banget sih, teman Pro 2. Dan Tercantafit ini memang juga salah satu bintang top lah di Thailand gitu ya. Aktor yang gak cuma sebagai aktor, tapi juga sebagai bergerak di apa di balik layar gitu ya, untuk penulisan naskah. Dan juga ada Thamsathit Charon Ritichai, teman Pro 2. Ini yang menulis naskah dari film Warkop DKI ini. Wah, ini jadi adalah percampuran gitu ya, teman Pro 2. Tapi gimana nulis naskahnya pakai bahasa Thailand atau kayak gimana nih, teman Pro 2? Menarik ya ternyata untuk film Warkop DKI Viralin Dong ini. Jadi enggak sabar untuk menonton kira-kira seperti apa hasil tulisan dari sinias Thailand tiga orang ini gitu ya. Pokoknya ditonton aja nih, teman Pro 2, udah ada di bioskop gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 yang bingung, kayaknya di hari ini atau besok gitu ya, hari Minggu, bingung mau ngapain ngisi weekend, nah nonton film juga bisa nih, teman Pro 2.

pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman-teman.

0: Udah jam 8 pagi nih ya teman Pro 2. Kalau udah di jam 8 pasti udah gak sabar kan buat diputerin lagu-lagu yang udah aku pilihin juga di Halo. Tapi karena Halo hanya satu lagu, jadi yang paling banyak dipilih teman Pro 2 aja yang bakalan aku puterin. Tapi gak usah khawatir nih teman Pro 2, karena untuk Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 kamu bisa request lagunya Creepy Nuts yang mungkin udah kamu pilih tapi kok belum berkesempatan untuk diputerin di Halo. Ya boleh di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. So untuk lagu, tiga lagu dari Creepy Nuts yang udah aku pilihin dan dari teman Pro 2 ini pinginnya diputerin yang judulnya itu Japanese. Apakah ini karena Creepy Nuts dari Jepang? Jadi pingin diputerin lagunya yang itu. Ya gak apa-apa sih teman Pro 2 ya. Abis ini bakalan aku puterin. Sekarang deh bakalan aku puterin ya, spesial buat kamu di Halo hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan, cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kapito 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back, teman Pro 2. Di tanggal 13 Juni 2026. Ada peristiwa apa sih? Atau ada hari peringatan apa di tanggal 13 Juni? Bakalan aku infoin buat kamu semuanya. Dan kali ini, nah, buat kamu yang suka banget sama olahraga, ini adalah merupakan hari peringatan softball sedunia, teman Pro 2. Ini diperingati pertama kali pada tahun 2005 ya. Dan enggak cuma kegiatan olahraga aja sih sebenarnya softball ini, tapi juga bagaimana dengan adanya hari ini itu mendorong aktivitas fisik, sportivitas dan juga integrasi sosial nih teman Pro 2. Jadi memang olahraga softball ini lebih dikenal di luar Indonesia ya. Untuk softball sendiri mungkin kamu bingung gitu ya, bedanya apa sih gitu kan. Softball ini adalah versi indoornya baseball gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi lebih banyak orang ini biasanya itu menikmati versi baseball di dalam ruangan. Dan untuk memainkan softball ini itu butuh 9 orang dalam satu tim yang terbagi dalam 2 tim biasanya. Dan sebuah permainan ini itu memiliki 7 inning. Nah, setiapnya itu adalah setengah bagian atas di mana tim tamu itu akan memukul dan juga mencoba mencetak skor, tapi untuk tim tuan rumah itu mencoba mencatat 3 out seperti itu. Aku belum pernah sih main softball ini teman Pro 2. Eh, apa pernah ya dulu waktu sekolah ya? Kayaknya kan waktu sekolah tuh ada aja olahraga yang dicoba gitu ya sama guru-guru olahraga tuh, kayak tiba-tiba main bola tangan. Nah, apa tuh bola tangan? Gak ada yang tahu sebenarnya gitu kan. Terus habis itu ya basic lompat jauh, terus habis itu roll depan, roll belakang, yang aku yakin pasti dari teman Pro 2 kesusahan untuk hal itu. Kenapa disamain gitu ya. Gak apa-apa deh, pokoknya ini adalah momen balik lagi ya, tujuannya adalah mendorong aktivitas fisik, sportivitas dan juga integrasi sosial. Gimana nih buat kamu semuanya yang suka banget sama olahraga, apakah dengan adanya perayaan-perayaan olahraga ini juga mendorong aktivitas kamu di luar rumah gitu ya, khususnya untuk fisik, untuk berolahraga dan menjunjung tinggi rasa sportivitas. Selain itu, ini juga merupakan Hari Kesadaran Albinisme Internasional nih teman Pro 2. Jadi memang peringatan ini itu ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk memerangi diskriminasi terhadap mereka yang didiagnosis dengan albinisme. Setiap tahun ya, ini PBB mengangkat tema yang unik gitu ya teman Pro 2 untuk menyoroti pencapaian orang-orang dengan albinisme di seluruh dunia. Dan tujuannya pastinya untuk menunjukkan bahwa ini tuh bukan halangan gitu ya untuk seseorang menjalani kehidupan versi terbaik masing-masing gitu. Dan pastinya ini juga untuk mendorong masyarakat mengakomodasi kebutuhan mereka yang menderita albinisme. Seperti itu teman Pro 2 ya, untuk peringatan hari penting khususnya di di tanggal 13 Juni 2026 setiap tahunnya ya teman Pro 2. So buat kamu yang kayaknya di tanggal 13 Juni ini juga merayakan hari penting, sedang berulang tahun atau sedang merayakan hari-hari besar lainnya di dalam diri kamu gitu ya teman Pro 2. So selamat merayakan hal-hal tersebut. Dan pastinya karena ini juga hari Sabtu, bisa kamu rayakan bersama orang-orang terdekat ya, orang-orang tercinta gitu ya teman Pro 2. Untuk Di Spada masih bakalan aku temenin sampai nanti di jam 9 sebelum nantinya bakalan ada musik trainer ya teman-teman berdua, jadi jangan kemana-mana.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

di Solo, Taman Pro 2 di tanggal 5 Juni kemarin barengan sama Ivy Alisa. Nah, kali ini ternyata di tanggal 12 itu ke Surabaya, Taman Pro 2. Tepatnya di hari Jumat kemarin gitu ya. Dan ini gak sendiri, si Raffi Sudirman barengan sama Raisa Anggiani, Teman Pro 2. Wow, menarik ya. Jadi ini tuh merupakan rangkaian tour hari ini, esok dan selamanya, yang diadakan 5 kota ya, sepanjang Juni tahun 2026 ini. Dan ini merupakan perpanjangan juga dari album debutnya yang berjudul sama. Dan juga pastinya ini kesempatan Raffi ya untuk bertemu dengan berbagai macam pendengarnya di berbagai macam kota juga gitu kan. Jadi kayaknya ini konsep yang baru sih, Teman Pro 2 ya, untuk Raffi Sudirman. Dan ini kalau dilihat juga konsep dari tournya adalah intimate music experience, bukan yang konser gitu ya, Taman Pro 2, tapi semacam live music gitu ya, memadukan pertunjukan musik dan juga nantinya akan ada storytellingnya, ada pengalaman perjalanan dari si Raffi dan berbagai macam penyanyi tamu ya yang akan menjadi special guest dalam rangkaian tersebut. Wah, keren banget nih, Teman Pro 2, kalau untuk hari ini di hari Sabtu ya, ini juga masih berlangsung di Bali. Dan juga besok hari Minggunya itu diadakan di Lombok. Jadi kayaknya 12, 13, 14 nih salah satu rangkaian yang padat gitu ya, langsung pindah kota gitu. Dan terakhir ditutup di tanggal 19 Juni dengan kota Bandung gitu. So, gimana nih? Apakah kamu adalah salah satu fans dari Raffi Sudirman yang kemarin hadir, atau malah sama kayak aku nih, Teman Pro 2, baru tahu kalau kemarin acaranya udah lewat gitu ya? Gak apa-apa deh, Teman Pro 2, meskipun kamu gak berkesempatan hadir ataupun bisa melihat secara langsung Raffi Sudirman, kamu bisa request lagu favorit kamu dari Raffi Sudirman di Pro 2 Hitlist ya, nanti di jam 10 sampai jam 12 siang. Kalau tadi sebenarnya udah aku puterin ya, Raffi Sudirman barengan sama Malik The Essentials dengan Heaven untuk di kesempatan sepada kali ini. Tapi kalau nanti mau request lagi, boleh banget kok ya, langsung aja kamu request di Instagramnya Pro 2 RRI Surabaya atau WhatsApp di 08198000952. Dan pastinya dengerin juga di aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuma gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 untuk aku nemenin kamu di Spada kali ini kayaknya harus selesai dulu ya. Tapi Spada belum selesai kok teman Pro 2, karena kita bakal bergeser dulu ke musicpreneur dari Pro 2 Jakarta. Bakalan ada siapa? Pokoknya ditungguin aja ya teman Pro 2. So, Fira pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2, happy weekend.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 di jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo Mas.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat. Seger nih.
0: Seger ya? Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasa ya. Bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025. Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas.
0: Masih Mas Anang. Oh, oke. Jadi Tio juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman berdua tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke, teman berdua. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Masih di Music Planner, teman perdua. Barengan gue, Elan, dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman perdua, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya.
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya, Tio?
1: Udah lama banget sih.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Takut
0: ya.
1: Kan ada kesinggungan.
0: Iya. Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya, benar kan.
0: Tapi orangnya dia enggak sayang sama dia atau dia belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh, tapi
1: cuman dia enggak mau ngelepasin yang ini dan enggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh, jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah, bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau
1: enggak? Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana? Kayak, wah ini okay nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya?
1: Dia produsernya.
0: Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah, relate-nya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkup keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya, benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya sih.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya gak bisa.
1: Tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu, Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya?
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya, katanya.
0: Oh.
1: Enggak nyangka, Nak ya, katanya.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari Idol itu enggak langsung punya single kan?
0: Iya, benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu, makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya pasti terharu kan.
0: Pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Karena aku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, Padang gitu kan.
0: Iya, yeah, yeah. Seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat, oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: Lu BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Benar. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar. Dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, semua berdua berujak kamu dengerin Arditio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika, bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya, kita tuh iring kayak, apa ya, kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi, tapi juga ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini, aku gak ikut kayak take-take apa di bagian mana gitu, atau di bagian take drum. Nah, kadang aku gak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya, wah gila.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya. Take vokalnya banyak ya. Banyak. Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi, mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya, bener.
0: Gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya cepat sadar lah gitu.
0: Cepat sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya, benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya, lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih. Suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus, udah materi udah jadi. Jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio, dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol, ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Terus tiba-tiba, oh ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah, asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama bilang, kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay, okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak, oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak, mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, yeah, supportive ya.
1: Supportive
0: banget.
1: Di 360 jadi jadi aku tuh juga kebawa suasana kan. Jadi aku juga enjoy.
0: Nah, iya, iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya, iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata kan.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku. Kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku. Lihat aku. Aku juga dari sini.
0: Gitu. Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya. Yaudah aku mundur.
0: Ah itu dia. Itu penting tuh ya teman Perdu, dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke teman Perdu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman Perdu. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo, lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar
0: kan. Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Hmm. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya gitu, iya. Nah, iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu nggak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya,
0: ya.
1: Lebih intim lagi. Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Iya. Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Audio.
0: Ya. Nice. Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Buat jadi obat ya.
1: Iya.
0: Biar cepat sadar.
1: Biar cepat sadar.
0: Iya.

0: Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah, boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah, kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tioholic ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman berdua, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elanik Kristandaru pamit dan juga
1: Ardi Tio pamit.
0: Oke, bye-bye teman berdua.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Pro 2 FM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: saja Info Pro 2 bersama ku Jamil Ramadan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sebagian wilayah Jawa Timur berpotensi hujan hari ini pada hari Sabtu tanggal 13. Melansir laman BMKG Juanda, wilayah Surabaya, Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, Kabupaten Tokota Mojokerto, Malang Raya, hingga Pulau Madura cenderung berawan saja. Namun BMKG mengingatkan potensi cuaca bisa berubah sewaktu-waktu. Di sisi lain, BMKG Maritim Tanjung Perak memperkirakan wilayah perairan Jatim hari ini umumnya berawan saja, belum ada potensi hujan. Berlangsung pada 7 Juni hingga 13 Juni 2026 di Basketball Court Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang, Banten, diikuti oleh 10 tim putra dan 8 tim putri dari 13 perguruan tinggi yang sebelumnya bersaing di level regional, yakni Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung, yang masing-masing diwakili 2 tim putra dan putri yang berstatus juara dan runner-up. Babak semifinal sektor putri Campus League 2026 Basketball The National Season 1 Jumat 12 Juni 2026 mempertemukan Sugi Japranata Catholic University melawan Universitas Kristen Satya Wacana dan Universitas Surabaya berhadapan dengan Universitas Pelita Harapan. Sementara di sektor putra, Universitas Pelita Harapan akan berebut satu tiket ke final dengan Institut Perbanas. Di semifinal lainnya, Universitas Kristen Satya Wacana bertemu dengan Universitas Surabaya. Aksi Weston McKennie, Christian Pulisic, dan Polarin Balogun terus menekan pertahanan Paraguay sejak awal pertandingan. Tekanan itu membuat Amerika Serikat unggul 3-0 di babak pertama laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Los Angeles pada hari Sabtu 13 Juni 2026 waktu Indonesia Barat berlangsung ketat sejak menit awal. Amerika Serikat tampil dominan menekan Paraguay yang dipimpin Gustavo Gomez. Sampai berita ini dirilis, pertandingan masih berlangsung dengan skor sementara Amerika Serikat versus Paraguay 4-1. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: musik kamu hanya di Radio Hitlist.
1: Sudah 5,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Balik lagi bareng Arama, teman Pro 2 untuk di santai siang ya. Dan juga di jam 10 sampai jam 12 kamu akan mengikuti Pro 2 Hit List nih. Langsung saja request lagu favorit kamu ya di Instagram @pro2rrisby atau bisa lewat WhatsApp nih teman Pro 2 di 081 98 9052 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital nih. Nah, untuk itu mungkin di siang hari ini memang agak panas ya teman Pro 2, tapi jangan khawatir, nanti kita akan play lagu yang enak-enak ya buat menemani kamu di siang hari ini.

0: Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.
1: Are Surabaya Garo Pro 2 FM kepacut es. Rumah no 5,2 Pro 2.

Kita bacain nomor berdua yang udah gabungan ya. Ini ada dari kakak Indira yang katanya mau request kak lagunya Nyoman Paul yang Tunggu Apa Lagi. Oke, ini sudah lama banget ya tidak di request ya untuk di produk hitlist. Dan juga ada lagi dari kakak Maul nih yang katanya request kak lagunya Suara Kayu Cerita Kesukaan. Baik, langsung aja kita puterin ya teman Pro 2, dua lagu dulu untuk pembukaan di Pro 2 Hitlist nih. Buat kamu ya yang pengen request, segera request di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 0819080952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Musik kamu hanya di Pro2 Hitlist.

0: Aduh, lapar nih. Makan yuk.
1: Makan apa ya? Enggak deh. Aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya, kan aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuma tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.
2: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist. Ini ada yang request ya dari Kak Rema yang request lagunya Bruno Mars, Kak, yang I Just Might. Oke. Terus ada yang request nih. Assalamualaikum Kak, Musik Director, tambah di playlist ya sekalian request lagunya. Theme song FIFA World Cup 2026, Shakira, Die Die. Oke, udah ada kok, santai saja. Udah aku siapin buat kamu nih. Terima kasih dan salam selamat bertugas. Salam kenal dari Kak Afif Mukminin di Sumenep. Oke, langsung aja kita puterin ya buat kamu nih, Tamang Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-hem, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Lanjutin lagi teman Pro 2 untuk di Pro 2 at least ya. Ini mau bacain dari WhatsApp nih. Halo, santai siang, ini Mas Theo dari Magelang, mau request lagu Selalu Ada di Nadimu dari BCL ya, Bunga Citra Lestari. Terima kasih, sama-sama, udah aku siapin ya Mas Theo. Thank you udah request ya. Terus ada lagi yang request lagunya Fajar Nur nih, yang Sembuh Tanpaku dari Kak Karmelita. Baik, udah aku siapin ya. Terus ada lagi yang request lagunya Sabrina Leonor ya. Siangka request lagunya Haha Sabrina Leonor dari KS Caca nih. Oke, udah aku siapin nih. Terus ada lagi yang pengen request lagunya Mesahira yang Di Ujung Minggu dari Kak Si Indah. Terus ada lagi Astri Aprilia. Terus Cika Ismarani nih. Ya udah, langsung aja kita puterin buat kamu nih.

0: Sendiri definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rm.

Oke, teman Pro 2, untuk di Pro 2 Hitlist ya, ini aku mau ngeplayin satu lagu lagi nih sebelum kita geser ke informasi kuliner ya. Ini ada dari Kak Lara Purnamasari yang mau request lagunya Tata Janeta nih, yang Korbanmu. Semoga kakak diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin. Doa baik akan kembali ke Kak Lara ya. Amin. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Oke, yaudah. Di sini kita akan dengarkan requestan yang terakhir ya, teman Bruda, di Pro 2 Hitlist. Dan juga Kak Lara, thank you banget buat requestan. So, ini ada Tata Janeta dengan judulnya Korbanmu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

Tumang Pro 2 untuk minuman yang berbahan teh itu meningkat ya, karena banyak orang itu mulai mencari pilihan minuman yang dianggap lebih sehat untuk dikonsumsi sehari-hari nih. Tapi matcha dan green tea itu serupa ya, tapi tidak sama. Ini ada perbedaan yang perlu dipahami ya sebelum mengkonsumsinya secara rutin nih. Apa sih perbedaannya? Yang pertama ini adalah proses pengolahannya itu yang berbeda nih teman Pro 2. Nah, untuk di green tea itu daun teh dipanen lalu segera dipanaskan untuk mencegah oksidasi. Nah, habis dipanaskan itu daunnya itu dikeringkan dan diseduh menggunakan air panas saat akan dikonsumsi. Sementara itu untuk matcha ya, tanaman matcha itu ditanam dalam kondisi teduh selama beberapa minggu sebelum panen, begitu. Nah, metode ini membantu meningkatkan produksi senyawa tertentu seperti klorofil dan juga L-theanine nih. Setelah itu dipanen, daun dikeringkan dan bagian batang serta tulang daunnya dipisahkan. Lalu daunnya itu digiling hingga menjadi bubuk hijau halus nih. Dan karena bentuknya bubuk ya, matcha itu dikonsumsi dengan melarutkan seluruh daun teh ke dalam air panas, bukan hanya hasil seduhannya. Rasa dan tampilannya itu tidak sama nih teman Pro 2. Kalau green tea itu umumnya rasanya itu kayak ringan, terus juga segar, terus agak pahit dikit, terus aromanya itu kayak aroma rumput atau mungkin sayuran hijau gitu kan. Terus warnanya itu cenderung kuning ya teman Pro 2, kayak teh-teh biasanya gitu kan. Ada yang kuning kehijauan hingga hijau muda. Sebaliknya untuk di matcha nih teman Pro 2 itu hijaunya itu lebih pekat ya, dan juga lebih cerah dan rasanya itu lebih kuat. Dan ada manis, pahit, terus ada rasa yang khas banget dari matcha. Terus ketiga ada kandungan kafein. Di matcha itu lebih tinggi nih teman Pro 2. Kadar kafeinnya itu menjadi salah satu faktor yang paling menonjol nih. Kalau di green tea itu mengandung sekitar 11-25 mg kafein per gram. Sedangkan matcha itu mengandung 19-44 mg kafein ya per gramnya, begitu. Itu dikutip di Everyday Health yang menyebutkan bahwa 100 gram matcha dapat mengandung hingga sekitar 70 mg kafein dan lebih tinggi dibandingkan green tea yang diseduh biasa nih teman Pro 2. Nah, tingginya kandungan kafein ini di dalam matcha ya disebabkan oleh seluruh daun teh yang terekstrak ke dalam bentuk bubuk. Akibatnya kandungan kafein dan senyawa aktif lainnya lebih tinggi teman Pro 2, begitu ya. Terus untuk kandungan antioksidan di matcha itu lebih tinggi daripada green tea teman Pro 2. Dan manfaat kesehatannya mungkin tanamannya sama ya, tapi manfaat matcha dan green tea itu juga memiliki kesamaan. Green tea itu diketahui berpotensi membantu menjaga kesehatan jantung, mendukung kesehatan otak, membantu mengontrol kadar kolesterol, serta menjaga kesehatan gigi dan juga usus. Kalau matcha, itu menawarkan manfaat yang sama ya dengan kandungan senyawa aktif yang lebih terkonsentrasi nih. Untuk beberapa penelitian, menunjukkan bahwa matcha itu berpotensi membantu meningkatkan fokus, mendukung fungsi kognitif, mengurangi stres oksidatif, serta membantu mengendalikan peradangan dalam tubuh. Nah, matcha ini seperti itu ya, kopi ya, mungkin alternatif dari kopi, begitu. Terus cara penyajiannya juga beda nih teman Pro 2. Terus yang terakhir, harga matcha umumnya lebih mahal, begitu ya, daripada green tea nih teman Pro 2. Seperti itu ya, tapi kayaknya ini sama-sama tanaman hijau, tapi serupa tapi tak sama nih teman Pro 2. Siapa nih yang suka matcha atau mungkin mendominasi suka ke green tea? Atau mungkin kamu lebih sekarang lebih ganti ya dari kopi ke matcha nih teman Pro 2.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin sampai siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

esensi buku Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work!

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kita masuk di informasi olahraga ya Taman Pro 2 untuk jam 1 sampai jam 2 nih. Nah, FIFA ini memberikan reaksi menggelikan soal banyaknya kursi kosong dalam pertandingan Korea Selatan versus Ceko nih pada hari pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Akron pada hari Jumat kemarin nih. Nah, duel Korea versus Ceko ini digelar pada hari pembukaan setelah laga Meksiko versus Afrika Selatan di Stadion Azteca nih. Tapi pertandingan pada hari pembuka itu jadi kontroversi lantaran banyak kursi kosong yang tersorot kamera. FIFA mengumumkan jumlah resmi penonton Korea versus Ceko itu berjumlah 44.985. Angka itu berbeda sedikit ya dengan kapasitas Stadion Akron yang mencapai 45.000. Akan tetapi angka-angka itu jadi kontroversi karena tidak sesuai kenyataan lantaran banyaknya kursi kosong yang terlihat dalam siaran televisi dan foto-foto di stadion tersebut nih. Terus juga dari banyaknya kursi kosong dalam Liga Piala Dunia 2026 yang ditengarai karena mahalnya harga tiket turnamen ini. Untuk tiket tribun bawah laga Korea versus Ceko itu dibanderol $500 ya, atau setara dengan 8,8 juta nih. Sementara tribun atas diberi harga $400 atau sekitar 7,1 juta rupiah nih. Sedangkan tiket tribun VIP nih memiliki harga fantastis ya, 88 juta nih Taman Pro 2. Ih, mahal banget ya. Lalu juga untuk banyaknya kursi kosong itu jadi hal memalukan bagi FIFA menurut Mirror nih. Pasalnya selama ini FIFA kerap memuji diri sendiri atas penjualan tiket. Terkait kursi kosong dalam laga Korea versus Ceko itu ya, FIFA itu menyebutkan pernyataan yang menggelikan banget. Dan juga FIFA menyebutkan dalam pertandingan itu penonton lebih senang berdiri di lorong ketimbang duduk di kursi tribun.

Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Baik teman Pro 2, nanti di jam 2 sampai jam 3 kamu akan mengikuti Pro 2 Top 20 lokal ya, barengan sama Rama. So keep stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah

0: Sebentar lagi kamu akan mendengarkan 20 tangga lagu terpopuler di Top 20 Indonesia Pro 2 RRI Surabaya.
1: Top 20 National Charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
2: Baik, lagi bareng Rahman itu Mampur 2 untuk di Top 20 lokal ya Pro 2 FM Surabaya nih. Nah, aku mau infoin kamu 20 tangga lagu ya untuk di edisi tanggal 13 Juni 2026 nih. Oke, langsung saja untuk di posisi ke-20 nih teman Pro 2 ada Toh Pati dan juga Fabio Asher ya dengan judulnya itu Cinta Kita.

0: Di posisi ke-19 itu new entry ya teman Pro 2, ada Adrian Khalif nih yang judulnya itu 2001 kali. Untuk yang out of chart itu ada Nuka, kembali kecil nih teman Pro 2. Lanjut lagi, lalu di posisi ke-18 ada Juicy Luisi dengan judulnya adalah Gurun Hujan.
1: Number

posisi ke-17. Tadi teman berdua ada Salma Salsabil dengan judulnya Hachu. Nah, next ya, untuk di posisi ke-16 ini ada Dul Jailani yang judulnya Sebenarnya Selamanya. Number 16.

In number 15 tadi teman pro 2 ada Liodra dengan judulnya Pura-pura nih. Kita udah masuki ke posisi 14 ya teman pro 2. Now, ini untuk di posisi 14 ada Virgaun dengan judulnya Tak Setara.

Posisi 13 nomor 2 ada Ivan 17 dengan judulnya Jangan Paksa Rindu nih. Next, di posisi 12 ada It Gitaf, Mungkin di Depan Buram.

Di posisi 11 sama berdua tadi ada Bernadia ya, dengan judulnya Kita Buat Menyenangkan. Next di top 10 nih teman berdua, udah masuk ya. Di posisi ke 10 ini ada Rai Melaude dengan judulnya Ikhrok.

Posisi 9 nomor pro 2 ada Judika dengan judulnya Sakit Tak Bertepi. Untuk di posisi 8 nih teman pro 2 ada Gia Indrawari dengan judulnya Seribu Kali. Number

Posisi ketujuh teman berdua ada Dipa Barus dan juga Hindia ya, dengan judulnya itu Nafas. Next, untuk di posisi ke-6 ini ada Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah.

Di posisi 5 atau 42 ada Ariel Noah dengan judulnya Dulu Kita Masih Remaja. Nah, kita udah di posisi keempat nih teman Pro 2, langsung aja ya, ada Batas Senja dan judulnya Rumah dan Baju Barumu.

Di posisi 3 atau nomor 2 tadi ada Wijaya 80 dan juga Sal Priadi ya. Bulan Bintang Garis Menyilang nih. Kita udah di posisi 2 dan juga posisi 1 nih teman pro 2. Untuk di posisi kedua ada Ari Lesmana featuring Enau Sesi Potret, dan juga di posisi 1 ada NPD Sempurnanya Aku nih. Congrats ya buat NPD untuk menempati di posisi 1 di top 20 lokal Pro 2 FM Surabaya. Dan juga ini waktunya Ramah untuk pamit undur diri ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Ramah hampir jam 3 ini. Dan habis ini lanjutin di top 20 mancanegara ya, barengan sama siapa ditunggu aja. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ramah pamit, bye-bye.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia atau KAI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perlintasan sebidang kereta api di Indonesia guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta api. Ketua Kelompok Fraksi atau Kapoksi Komisi 5 DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksono, dalam keterangannya yang diterima pada hari Sabtu ini mengatakan langkah awal yang perlu dilakukan adalah inventarisasi seluruh titik perlintasan di bidang untuk mengetahui kondisi aktual di seluruh titik lapangan serta tingkat risiko masing-masing lokasi. Menurutnya, hasil inventarisasi tersebut harus menjadi dasar penyusunan kebijakan jangka panjang terkait penanganan perlintasan sebidang di berbagai daerah. Teman Pro 2, pengurus besar atau PB Aquatic menargetkan perbaikan catatan waktu pada kejuaraan renang perairan terbuka ASEAN Open Water Swimming atau OWS 2026 ke-12 di Jimbaran Kabupaten Badung, Bali yang diikuti 6 atlet Indonesia. Ia berharap atlet profesional Indonesia yang berlaga tampil terbaik di kancah Asia. Keenam atlet profesional itu adalah Gusti Ayu Made Nadia Saraswati, Andi Fauzan, Alexander Andrian, Muhammad Akbar Putra Taufik, Sang Arkaning Jaladri Prawatya dan Hefri Shanti Izi Dwi Faifa. Keenamnya berlaga pada SEA Games 2025 di Bangkok tapi tidak mempersembahkan medali. Oke. Informasi terakhir teman Pro 2, upacara pembukaan Piala Dunia 2026 yang diadakan di Stadion BMO Vel Toronto, Kanada pada Jumat 12 Juni 2026 dimeriahkan oleh bintang-bintang ternama termasuk Alanis Morissette, Jesse Reyes, Michael Bublé, Nora Fatehi, William Prince, Eliana, DJ Sanjoy, dan VG Dream. Menurut warta USA Today pada Jumat kemarin, penyanyi Kanada sekaligus aktris Bollywood Nora Fatehi serta penyanyi Prancis VG Drum dalam acara itu membawakan lagu Sheer Sheer, lagu resmi Piala Dunia 2026 yang terinspirasi oleh nyanyian para penggemar sepak bola Maroko selama Piala Dunia 2022 di Qatar. Penyanyi Kanada Jesse Reyes dan penyanyi Palestina Eliana membawakan lagu Illuminate yang penyanyi dan juga penyanyi Alessia Cara tampil menyanyikan lagu hit Will Things pada acara pembukaan Piala Dunia 2026 di Toronto. Demikian info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin info

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Top 20 international charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
3: Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Seneng banget Top 20 Mancanegara balik nemenin kamu sampai nanti jam 4 sore bareng sama aku Dewi Anore yang bakal update 20 tanggal lagu terpopuler untuk lagu-lagu internasional kali ini di hari Sabtu 13 Juni 2026. Kira-kira apakah lagu-lagu favorit kamu bisa masuk atau bahkan out of chart di minggu ini teman Pro 2? Dan siapa nih yang bakal jadi jawara minggu ini? Makanya pantengin terus Top 20 Mancanegara Pro 2 FM RRI Surabaya. Seperti biasa teman Pro 2, setiap minggunya harus ada yang out of chart. Ada Sabrina Carpenter dengan lagunya Sucks Funny Away yang minggu ini udah harus tersingkir teman Pro 2. Sedih banget gak sih? Ya udah, goodbye deh untuk Sabrina Carpenter. Kita langsung ke posisi 20 minggu ini teman Pro 2. Aduh, sedih banget lagi nih karena lagu favorit aku ada di posisi 20 teman Pro 2, turun 4 peringkat dari posisi minggu lalu ini ya. Sedih. Semoga minggu depan bisa naik ya teman Pro 2. Ada Bruno Mars di posisi 20 dengan lagunya I Just Might.
2: Number 20.

0: Kita geser ke posisi 19 teman Pro 2. Ini ternyata new entry kita di minggu ini ada lagu terbaru dari Baby Rexha featuring sama David Guetta teman Pro 2. Tapi kali ini lagunya agak sedikit mellow, sedih gimana gitu ya, karena dari lagu ini tuh benar-benar mengisahkan seseorang yang harus melihat orang yang dicintai itu jalan sama yang lainnya atau pergi meninggalkan kita gitu loh teman Pro 2. Ya cuman kayak di lagu ini ngajarin juga ya kalau kita nggak boleh sedih terlalu yang berlarut-larut gitu, tapi benar-benar harus kembali untuk menikmati kehidupan yang lebih baik lagi nanti ya teman Pro 2. Posisi 19 ya ada Baby Rexha featuring sama David Guetta dengan lagunya Sad Girl.
1: Number 19.

Itu tadi ya di posisi 19 kita Set Goal dari Baby Rexha featuring David Guetta teman Pro 2. Di posisi 18 kita juga melihat yang sedang senang-senangnya karena single terbarunya tuh udah masuk jadi apa ya istilahnya punya pendengar paling banyak begitu di beberapa platform music teman Pro 2. Yes, ada Ariana Grande teman Pro 2 dengan lagu terbarunya How Did I Made You Love Me, di mana lagu ini tuh adalah salah satu single dari album terbarunya si Mbak Ariana begitu ya teman Pro 2 dari album Petal teman Pro 2. Nah, sekarang ada di posisi 19, kita dengerin aja bareng-bareng naik satu peringkat dari posisi 3 minggu lalu.

Kita geser ke posisi 17 ya, Tawa Pro 2 masih di top 20 mancanegara bareng sama Pro 2 FM RRI Surabaya. Di posisi 17 ini juga ada kolaborasi yang ditunggu-tunggu banget sama para penggemarnya. Bahkan lagunya tuh udah sempat dibawain, cuman belum dirilis secara resmi gitu ya teman Pro 2. Dan ternyata memang kolaborasi ini tuh udah ditunggu-tunggu banget, udah dinanti-nanti banget, salah satunya sama Ed Sheeran juga teman Pro 2. Ya karena mereka tuh udah sahabatan cukup lama katanya ya kan, cuman sahabatan-sahabatan kok belum rilis-rilis lagu bareng gitu. Akhirnya tercetuslah si lagu Repeat It ini teman Pro 2, naik satu peringkat ya dari posisi minggu lalu yang sekarang menduduki posisi 17. Ini ada Ed Sheeran featuring Martin Garrix dengan lagunya Repeat It. Number 17.

Teman berdua, kita masuk ke posisi 16 ya. Ini ada yang harus turun 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Cukup banyak kegesernya ya, sampai 2 peringkat gitu teman berdua. Sekarang harus ada di posisi 16. Tapi gak apa-apa, dia juga udah cukup lama sih ya nangkring di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Akankah minggu depan dia masih ada di top chartnya Pro 2 FM atau bahkan udah langsung out of chart? Makanya kamu request sebanyak-banyaknya ya. Posisi 16 ada Medicine Beer dengan lagunya Bad Enough.

Di posisi 15 barusan ada Calvin Harris featuring Jesse Temampura 2 dengan lagunya Satisfy. Emang satisfying banget gak sih lagunya kalau didengerin sambil santai di sore hari ini Temampura 2? Kamu suka gak sih sama lagu ini? Karena lagunya terus meningkat ya, naik terus setiap minggunya. Dari minggu lalu tuh ada di posisi 17, sekarang udah ada di posisi 15 Temampura 2. Wah, tandanya kamu juga banyak yang suka nih ya. Request terus ya di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kita langsung geser ke posisi 14. Wuh, ada yang kegeser satu peringkat dari posisi minggu lalu nih teman berdua. Padahal dia juga cukup enak lagunya ya kan. Ini salah satu lagu terbaru yang dirilis sama Nick Jonas, dimana ini memang jadi salah satu lagu yang nantinya bakal masuk ke albumnya Sunday Best gitu teman berdua. Iya, ada Get Punch di posisi 14 teman berdua. Walaupun harus turun satu peringkat, tapi kayaknya masih layak lah dia ada di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Di posisi 14 ya, Nick Jonas dengan lagunya Get Punch.

Kayaknya di nomor 13 ini juga ngikutin jejaknya Nick Jonas di tembang berdua. Dia juga turun tau gak sih dari posisi yang minggu lalu tembang berdua. Bahkan turunnya cukup drastis ya, 2 peringkat langsung loh. Minggu lalu tuh ada di posisi 11, kali ini ada di posisi 13 tembang berdua. Ini kayaknya lagu yang memang cocok buat kamu, ciwi-ciwi yang kayaknya apa-apa, sosmed apa-apa, posting ya kan. Apa-apa tuh semuanya dieksplor di internet, di sosmed, di update gitu. Nah, Kat Seye berusaha menggambarkan itu semua lewat lagu yang benar-benar indah banget tembang berdua. Dan sekarang ada di posisi 13 Kat Seye dengan lagunya Internet Girl. Number 13.

Itu tadi teman radio di posisi 13 kita ya, dekat saya dengan lagunya Internet Girl yang harus turun 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Kita langsung ke posisi 12 aja untuk top chartnya Pro 2 FM minggu ini teman radio. Ada lagu terbaru dari grup girl favorit kamu nih, Baby Monster teman radio ya kan. Ternyata bukan hanya album fisiknya aja yang terjual habis gitu kan, tapi benar-benar di platform digital itu semuanya juga banyak yang dengerin loh teman berdua lagu terbarunya si Baby Monster ini. Jadi seneng banget gitu kan ada yang baru dari Baby Monster. Kamu gimana dengan lagu Cium? Cium-cium kayak Upin Ipin ya. Tapi lagu ini enak sih ya, makanya dia berhasil naik beberapa peringkat dari posisi minggu lalu, bahkan 3 peringkat gak sih? Ya kan, di minggu lalu kalau gak salah 15 ya teman berdua. Ini langsung melejit, melesat ke posisi 12. Ada Baby Monster dengan lagunya Cium. Number 12.

Barusan di posisi 11, teman pro 2 ada Zain dengan lagunya Die For Me, di mana dia juga harus turun beberapa peringkat ya dari posisinya minggu lalu. Tapi ini lagu cukup menyayat hati banget gak sih teman pro 2 ya? Walaupun cukup mellow, bikin sedih, bikin nangis. Apalagi yang sesuai dengan kisah cinta kamu nih teman pro 2. Cuman lagu ini memang udah bertengger cukup lama juga di top chartnya Pro 2 FM, juga di beberapa platform digital music. Lagu ini paling banyak didengerin juga loh teman Pro 2. Keren banget ya. Kita udah masuk ke posisi 10 besar. Kira-kira ada siapa aja di posisi 10 sampai juara kita teman Pro 2? Semakin penasaran gak sih ya, minggu ini siapa yang bakal jadi juara kita? Sabar, kita ke posisi 10 dulu. Ada kolaborasi yang selalu dinanti-nanti nih, bahkan perilisan single baru ini juga banyak yang menyukai ya, dengan banyaknya istilahnya kerahasiaan yang mereka bikin gitu loh. Kadang mereka tuh kayak mau ngasih surprise tapi udah banyak yang ketebak gitu loh sama para penggemar mereka teman Pro 2. Dan sekarang tuh berhasil ngerilis single yang keren abis. Walaupun di top chartnya Pro 2 FM ini harus turun ya, tapi banyak kok yang mencintai lagu ini teman Pro 2. Ada Miles Smith featuring Niall Horan teman Pro 2 dengan lagunya Drive Safe, yang kali ini ada di posisi 10.

Sebab Maria 2, aku cuma mau ngingetin kamu ya, kalau kamu pengen lagu-lagu favorit kamu ini bisa masuk ke top chartnya Pro 2 FM. Request sebanyak-banyaknya setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang di Pro 2 Hitlist, supaya lagu-lagu kamu, khususnya yang terbaru, itu benar-benar bisa jadi jawara, jadi juara di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Kayak yang di nomor 9 kali ini tuh, Pro 2, dia itu baru merilis album gitu ya, lewat Midnight Sun albumnya. Dan dalam album ini dia tuh punya kolaborasi sama penyanyi-penyanyi yang keren-keren banget, salah satunya adalah Shakira, teman Pro 2. Yes, Zara Larsson, teman Pro 2, yang baru aja punya album baru yaitu Midnight Sun, di mana salah satu lagunya dia collab sama si Shakira dengan judulnya Euro Summer. Ini berhasil naik 2 peringkat dari posisinya minggu lalu. Kalau kamu suka banget sama lagu ini, terus request ya, biar lagu ini bisa jadi jawara di top chartnya Pro 2 FM. Kita dengerin aja ya, mungkin yang masih bertanya-tanya kayak gimana nih lagunya Zara featuring sama Shakira yang Euro Summer. Ini kita dengerin bareng-bareng, ada di posisi 9. Number 9.

kan lagunya Teman Berdua, Euro Summer dari Zara Larsson featuring Shakira. Makanya lagu ini tuh kayak cepet banget melesat, melejit, masuk ke 10 besar dan langsung bertengger di posisi 9 di minggu ini Teman Berdua. Lagunya asik, bisa bikin kita sedikit dance gitu ya Teman Berdua, kalau kamu suka, dan bisa dibikin dance juga gitu Teman Berdua. Dan kalau kamu memang pengen dengerin lagu ini terus tiap hari, ya request aja di Berdua Hit List. Kita langsung ke posisi 8 di minggu ini Teman Berdua. Ada yang turun 2 peringkat dari posisi minggu lalu nih. Sedih banget, padahal lagu ini juga banyak yang suka gitu ya Teman Berdua. Khususnya kamu pecinta anime Beastars sama Seventeen Teman Berdua. Ya karena Seventeen ini tuh bikin soundtrack untuk anime Beastars ini, yang mana lagunya tuh gak hanya digemari sama mereka-mereka yang nonton Beastars, tapi juga sama penggemar-penggemarnya Seventeen Teman Berdua. Di posisi 8 ya, ada Seventeen dengan lagu terbarunya Teeny Light. Number 8.

Kita tinggalin dulu Tiny Like dari Seventeen yang ada di posisi 8, teman berdua. Langsung kita geser ke posisi 7. Ini lagu yang juga banyak banget yang suka, sampai akhirnya dia naik beberapa peringkat ya dari posisinya minggu lalu. Menurut aku ini perkembangannya juga cukup signifikan nih, satu musisi ini ya kalau di top chartnya Pro 2 FM, karena tiba-tiba udah langsung ada di posisi 7 aja nih minggu ini, walaupun baru masuk ya. Tapi nyatanya juga banyak yang mendukung dan mensupport lagunya Somber, teman berdua. Ini lagu pertama kali tuh kayak di spill di Coachella Festival, teman berdua, ya kan? Itu tuh kayak ngasih cuplikan aja. Tapi ternyata di tanggal 17 Aprilnya, si Somber langsung merilis single terbarunya dengan judul Potential, teman berdua. Sekarang ada di posisi 7 dan semoga minggu depan mungkin udah bisa jadi juara top 20-nya Pro 2 FM ya, teman Pro 2 ya. Makanya kalau kamu suka, request aja setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kita dengerin ya, di posisi 7 ada Somber dengan lagunya Potential. Number 7.

Baru aja di posisi 6 teman pro 2 ada Alva Max dengan lagunya Kill It Queen yang harus turun 2 peringkat di posisi minggu lalu ya teman pro 2. Dan langsung aja kita masuk ke 5 besarnya top chart pro 2 FM RRI Surabaya untuk minggu ini ya kan. Aduh, semakin dekat nih sama jawara kita, tapi sabar dulu ya. Kita ke posisi 5 dulu teman pro 2, ada kolaborasi yang apik banget sampai harus cepet-cepet atau buru-buru naik gitu. Dia langsung ke posisi 5 nih teman pro 2. Lagu ini tuh kayak ngajarin kita untuk dua hal yang selalu berbeda, khususnya dari perempuan gak sih? Enggak, tapi dalam kehidupan memang kan ada baik, ada buruk gitu kan ya. Ada hitam, ada putih. Nah, dalam kolaborasi ini juga kayak ngasih tanda bahwa si Anima featuring sama Lisa itu kan memang dua musisi atau penyanyi dengan genre yang berbeda tapi bisa disatuin gitu loh teman berdua. Makanya ada lagu yang hadir gitu dari keduanya dengan judul Bad Angel ini yang sekarang berhasil menduduki posisi 5 dari Anima featuring Lisa, Bad Angel.

Di posisi 4 teman pro 2 ada boy band, boy group ya. Yang bakal datang ke Indonesia dan kemarin sudah membuat banyak orang tuh histeris dan heboh banget karena harus war tiketnya dia nih teman pro 2. Yes, BTS dengan lagunya Swim ini menduduki posisi 4 di top 20 mancanegara pro 2 FM RRI Surabaya teman pro 2. Wah, ini pasti senang banget nih yang udah berhasil ngedapetin tiketnya BTS untuk konser di akhir tahun nanti ya teman pro 2. Kira-kira kamu udah menyiapkan apa lagi selain mental untuk ketemu sama BTS? Kayaknya duit gak sih teman pro 2? Iya, penginapan, untuk makan, transportasi, akomodasi, semuanya tuh harus dipikirkan nanti di saat konser BTS teman pro 2. Semoga memang kamu punya rezeki yang banyak ya, biar kalau waktu nonton gak kepikiran nih habis ini gimana nih kehidupan. Tapi selamatlah pokoknya buat kamu yang berhasil ngedapetin tiket konsernya BTS untuk di akhir tahun nanti teman pro 2. Kita geser langsung ke posisi 3. Ada yang kayaknya buru-buru banget untuk bisa jadi juara gitu teman pro 2 ya. Ini salah satu soundtrack dari sequel film The Devil Wears Prada 2 teman pro 2. Udah banyak banget di sosial media nge-spill The Devil Wears Prada 2 ini teman pro 2 ya kan. Dan banyak juga selebgram yang akhirnya ikutan promoin ini film gitu teman pro 2. Nah, si Lady Gaga featuring sama Doechii ya, yang akhirnya ngasih lagu ini untuk film ini juga teman pro 2. Ada lagunya Runaway yang kali ini menduduki posisi 3 di top chartnya pro 2 FM. Number 3.

Untuk Runaway, untuk film The Devil Wears Prada 2 yang memang nuansa-nuansa catwalk gitu teman Prada 2. Kita langsung geser ke runner-up kita minggu ini alias posisi 2. Ada lagunya Alex Warren teman Prada 2 dengan lagunya Fever Dream. Ya walaupun di minggu lalu dia sempat jadi juara utama alias juara gitu ya, cuman di minggu ini gak apa-apa kan, jadi juara dua dulu. Yang penting masih bisa bertahan menjadi juara di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Kita langsung dengerin ya di posisi 2 Alex Warren dengan lagunya Fever Dream. Number 2.

0: Teman berdua, sebelum aku kasih tahu juara kita minggu ini di top 20 mancanegara Pro 2 FM RRI Surabaya, aku recap dulu ya. Dari 20 tanggal lagu terpopulernya Pro 2 FM. Dari posisi 20 ada Bruno Mars dengan I Just Might. 19, new entry kita Baby Rexha featuring David Guetta, Sad Girl. Kemudian posisi 18 ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Kemudian ada Repeat It dari Ed Sheeran featuring Martin Garrix di posisi 17. Posisi 16, Bad Enough dari Madison Beer. Posisi 15, Satisfy dari Calvin Harris featuring Jesse. Posisi 14, Get Punch, Nick Jonas. Katsy dengan lagunya Internet Girl ada di posisi 13. 12, Chum dari Baby Monster. Kemudian Zayn dengan lagunya Die For Me di posisi 11. 10 ada Drive Safe dari Miles Smith featuring Niall Horan. Kemudian Zara Larsson dengan lagunya Euro Summer featuring Shakira di posisi 9. 8 ada Teeny Like 17, Somber dengan lagunya Potential di posisi 7. 6 ada Kill It Queen dari Alpha Max. Anima featuring Lisa dengan lagunya Bad Angel di posisi 5. Posisi 4 ada BTS dengan lagunya Swim. Posisi 3 Lady Gaga featuring Doechii dengan lagunya Runaway. Runner up kita barusan ada Alex Warren dengan lagunya Fever Dream. And congratulations teman Pro 2 untuk Miley Cyrus dengan lagunya Younger You yang berhasil masuk menjadi juara di top 20 internasional Pro 2 FM RRI Surabaya minggu ini. Jangan lupa kalau kamu suka banget sama lagu-lagu mancanegara khususnya yang terbaru, request sebanyak-banyaknya ya teman Pro 2 supaya kamu bisa melihat atau mendengarkan lagu-lagu favorit kamu ini masuk ke top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya di setiap minggunya. Habis ini gak usah kemana-mana, Sore Ceria tentunya akan nemenin kamu bareng aku Dewi Anora bareng sama Mahsan Hadi sampai nanti jam 7 malam. Langsung aja kita dengerin Miley Cyrus Younger You jadi juara kita di top 20 internasional Pro 2 FM RRI Surabaya.
1: Number one.

0: sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Masih di 95,22 RRI Surabaya.
1: Teman terbaik kamu. Cukup rame sih kalau sama dia memang teman berdua. Stop membuat kericuhan di sini ya, minta tolong.
2: Ya, Sore Ceria ditemenin sama Mas Anadi di sini.
1: Juga Dewi Anora tentunya bakal nemenin kamu teman berdua sampai nanti jam 7 malam ya.
2: Bakal ada informasi seru dan lagu-lagu enak yang udah aku siapin buat kamu semuanya. Tapi kalau kita ngomongin cuaca di Kota Surabaya dan lalu lintas gitu malam minggu ini, kayaknya bakal full senyum buat kamu yang merencanakan destinasi-destinasi malam di Kota Surabaya, teman-teman.
1: Full happy kayaknya teman-teman berdua, iya. Karena memang cuaca terpantau cukup cerah. Tapi nanti di jam 5 sore kita juga bakal update nih gimana kondisi lalu lintas juga cuaca di Kota Surabaya. Ya udah, kita juga hadirin lagu-lagu yang asik ya buat nemenin weekend kamu kali ini teman berdua. Makanya nggak usah kemana-mana, sembari menikmati senjanya Kota Surabaya. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta spesial buat kamu, Senja Sudut Kota.
2: Enjoy.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya. Radio station.

0: Pro 2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.
1: Pro 2 FM.

0: Sore ceria masih nemenin kamu semuanya barengan aku Mas Hadi dan ada Dewi Anora di sini.
1: Yes, tua berdua. Aku merasa mic ini kok agak tinggi ya dari.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, direndahin dikit aja gitu. Malam Minggu, malam yang panjang teman berdua.
1: Malam yang asik buat
0: asoy. Buat apapun schedule kamu gitu.
1: Buat
0: ya.
1: Buat santai lah istilahnya tempat berdua.
0: Bener. Ya. Tapi kadang-kadang sore-sore kayak gini tuh waktunya kamu berdiskusi dengan teman atau cewek atau pasangan kamu gitu ya. Untuk nanti malam ini bakal kemana gitu. Dan destinasinya rata-rata adalah nongkrong teman-teman.
1: Betul, kalau di Surabaya kayaknya memang pilihan utama itu adalah nongkrong gak sih?
0: Bener.
1: Chance kalau kata Arik Surabaya
0: chance gitu. Karena habit di Surabaya adalah nongkrong. Semua anak muda kalau misalkan malam minggu ya udah cari tongkrongan yang emang bener-bener asoy menurut mereka gitu ya.
1: Tapi kalau ngomongin tempat nongkrong ya, di kota Surabaya itu semakin kesini semakin banyak banget loh kafe-kafe baru. Yang menawarkan tempat-tempat yang estetik lah, view yang bagus lah. Pokoknya benar-benar didesain senyaman mungkin untuk kamu gitu teman Pro 2.
0: Karena di sini para investor atau teman-teman yang emang
1: berat ya para investor
0: di Bumbang. Iya, enggak maksudnya orang-orang yang emang buka usaha coffee shop nyayur banget di Surabaya karena emang habit, Del.
1: Iya. Karena banyak anak-anak mudanya juga suka ya.
0: Iya, benar-benar. Dan dimanapun, di Surabaya manapun, mau barat, mau timur, mau pusat, wah itu tuh coffee shop sekarang lagi menjamur banget, Dew.
1: Bener banget. Makanya kalau ke Surabaya, mungkin kamu udah pernah menjelajah tempat wisatanya kota Surabaya semua gitu ya. Kayaknya wisata kafe itu juga bisa kamu jelajah.
0: Bener.
1: Sih.
0: Karena macem-macem dan apa ya, mereka
1: disesuaikan kantong juga, iya kan. Kantong harganya itu mulai dari yang benar-benar middle gitu kan ya, sampai yang high tuh semuanya ada teman berdua.
0: Tinggal pilih aja.
1: Bener.
0: Mau yang tempatnya cozy, rozy,
1: Fauzi,
0: Fauzan. Banyak deh pokoknya di sini. Dipilih aja teman berdua.
1: Iya, sembari kamu juga gabungan di Sunsel Talk pada sore hari ini karena kita juga pengen tahu malam minggu ini kamu tuh mau kemana teman berdua.
0: Bener.
1: Ya, apalagi kalau ternyata kamu dari luar Surabaya, pasti punya tempat tempat pilihan gitu loh. Kalau malam mingguan di tempat kamu tuh kemana aja atau ngapain aja.
0: Bener, langsung aja di spill teman berdua. Udah disiapin deh ya.
1: Udah di box-nya. Instagramnya Pro 2 FM @Pro2RRISB.
0: Line WhatsApp juga masih ditunggu di 08198 8952. Teleponnya deh, dimana deh kalau misalkan mau telepon?
1: Teleponnya kemana ya?
0: Di 031 534 2353.
1: Ditunggu aja sampai nanti jam 7 malam.

0: Coba kita bacain teman berdua yang udah joinan gitu di Instagram, masih ngomongin soal rekomendasi tempat nongkrong atau menghabiskan malam minggu kamu di hari ini.
1: Tepatnya kayak nggak ada aba-aba gitu ya untuk memulai siaran ini.
0: Tidak usah. Langsung aja di Instagram ada yang joinan gak, Del?
1: Belum kayaknya.
0: Belum ya. Aku bacain dulu di WhatsApp ada di Tia. Katanya kalau aku sih jatuhnya di depan rumah aja nongkrong sama tetangga-tetangga.
1: Oh, gitu. Baik banget kamu bisa nongkrong bareng sama tetangga kamu malam minggu gini ya.
0: Itu fenomena yang terjadi di rumah yang rumah aku yang Gresik. Nah,
1: kok kamu rumah kamu di Gresik?
0: Ya, jadi rumah itu tuh karena perumahan baru ya.
1: Iya.
0: Perumahan baru dan orang-orangnya kalau ke sana tuh pasti malam minggu doang.
1: Oh, nah, gitu. Jadi ramenya di malam minggu aja.
0: Iya, pada nongkrong, pada acara di sono bakar-bakar,
1: bang-bang. Asal enggak bakar rumah ya.
0: Jangan, masih baru. Belum lunas.
1: Tapi kalau biasanya buat kamu yang kayak udah mager banget buat kemana-mana, nah terus punya circle yang circle-nya ini adalah di rumah, dekat rumah kamu aja atau teman-teman kampung, itu kayaknya memang nggak perlu kemana-mana sih.
0: Bener.
1: Udah ngumpul di satu rumah aja, terus kumpul cerita-cerita sambil nyiapin cemilan sampai malam, bahkan sampai pagi. Nah, itu kayak rutinitas kita yang punya teman sekampung ya, seperumahan atau setetanggaan lah istilahnya gitu. Jadi nggak harus jalan-jalan kemana, nongkrong kemana, nongkrong di rumahnya teman aja udah seneng banget teman berdua. Apalagi di rumah teman tuh kosong, nggak ada orang tuanya, nggak ada saudaranya, cuma dia sendirian, bebas deh kita mau ngapain aja
0: di situ,
1: ya kan?
0: Tapi kayak gitu-gitu tuh nggak perlu diundang loh, maksudnya mereka datang-datang sendiri aja. Kalau misalkan ini, otomatis
1: terkadang inisiatif sendiri gitu ya. Eh, malam ini kita ke rumah kamu ya, yaudah langsung aja gitu, kayak udah jadi rutinitas.
0: Bener.
1: Kedua, itu sih aku alamin di masa-masa aku masih sekolah ya. Masih remaja beranjak dewasa. Nah sekarang wis mencar kafe bunadi di
0: nomor 2
1: ya kan.
0: Semakin kesini kalau ngomongin soal pertemanan emang susah ya.
1: Iya.
0: Susahnya adalah mereka pada dengan kehidupannya masing-masing.
1: Bener.
0: Gitu. Jadi kayaknya untuk ngumpulin full team tuh agak susah ya.
1: Makanya semakin dewasa kita tuh semakin disibukkan dengan kesibukan kita gitu loh teman berdua. Nggak ada waktu untuk bisa ketemu ngobrol sama teman-teman atau sahabat-sahabat kita. Jadi di saat ini kalau kamu masih bisa kumpul sama teman, sama sahabat,
0: manfaatkan.
1: Yes, manfaatkan sebaik mungkin teman berdua ya. Karena nanti kalau udah sibuk dengan dunia masing-masing, walah, janjian tuh bisa
0: ngaretnya setahun.
1: Benar, janjiannya sekarang tapi terrealisasikannya nanti tahun depan teman
0: berdua.
1: Ya udah, kamu yang mungkin ternyata lagi bingung-bingung mau kemana, mungkin tadi apa yang disampaikan sama teman berdua atau bahkan sama kita tuh bisa jadi referensi kamu buat malam mingguan.
0: Iya, nongkrong depan rumah kata Aditya. Ya udah, sisanya nanti aku bacain teman berdua, jalan aja.
1: Lagi, ya,
0: bunga maaf, requestan dari Aditya dari Delantis aku puterin buat kamu semuanya. Enjoy.

usah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek. Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RR.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Arek Surabaya karo 2 FM, kepacut es.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Jam 5 sore teman Pro2, waktunya aku update informasi olahraga dan kok informasi olahraga sih? Informasi cuaca iya dan juga lalu lintas di sore hari ini untuk kota Surabaya. Kalau menurut pantauan dari BMKG Juanda, kota Surabaya di sore hingga malam nanti cukup berawan. Sepertinya agak sedikit adem ya teman Pro2, dengan intensitas suhu di angka 26 sampai 28 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara di angka 80 hingga 92%. Arah angin sore hingga malam ini mengarah ke tenggara dengan kecepatan 4,5 km per jam. Kalau kondisi lalu lintas di kota Surabaya sore hari ini cukup padat ternyata teman Pro2, khususnya kamu yang akan mengarah ke Manyar Kertoarjo, mau ke arah Jalan Raya Kertajaya atau bahkan akan masuk ke Raya Menur ya. Ini terpantau cukup padat sekali sore hari ini, kecepatan hanya 8 km per jam aja. Tapi dari Raya Kertajaya masuk ke Raya Gubeng atau Biliton terpantau masih cukup aman, ramai lancar. Hanya di Jalan Sulawesi aja terjadi kepadatan lalu lintas, kecepatannya 12 km per jam aja. Raya Ngagel ramai lancar teman Pro2, kemudian juga Raya Darmo masih terpantau cukup ramai lancar. Lalu kalau kamu akan melintas ke Polisi Istimewa, khususnya di sekitaran Imam Bonjol ya, ini kecepatan hanya 12 km per jam aja cukup padat. Mejen Sungkono dua jalurnya cukup padat sekali teman Pro2, ramai lancar hingga ke HR Muhammad, hingga juga ke Mejen Yonosuwoyo sampai bundaran PTC cukup padat lalu lintasnya. Aku harap kamu bersabar kalau kejebak macet di sana ya. Kemudian Simojawar Banyurip terpantau cukup aman, di Ponegoro juga terpantau lalu lintasnya cukup lancar. Jalan Pemuda di sore hari ini juga terpantau cukup lancar ya teman Pro2, dengan kecepatannya juga masih aman, ramai lancar. Jadi kamu yang akan mengarah ke Pemuda, masuk ke Panglima Sudirman atau ke Yosudarso, ini terpantau lalu lintasnya cukup lancar. Tunjungan Emo Malang cukup padat di sore hari ini, begitu juga di Praban padat sekali ya. Aku harap kamu bersabar, kalaupun tidak ingin masuk ke Tunjungan bisa ke Genteng Kali, ini lalu lintasnya masih terpantau lancar teman Pro2. Yang lagi on the way di kesempatan sore hari ini, aku harap kamu bisa hati-hati di jalan dan terus patuhi rambu-rambu lalu lintas.

0: Masih di sore ceria teman berdua, tapi kali ini kita teman berdua kita bakal membahas tentang Piala Dunia 2026 di VAR ya, Deo ya.
1: Betul sekali, VAR.
0: Kepanjangan dari
1: visual asal review untuk Piala Dunia 2026 teman berdua.
0: Tapi sebelum itu, jagoan kamu apa deh di Piala Dunia ini? Satu tim yang kamu feeling banget ini tim bakal juara deh gitu.
2: Ada satu tempat yang
1: gini ya, yang aku jagoin adalah Brazil kayaknya.
0: Brazil. Brazil berada di grup C.
1: Iya. Berdua. Kalau nggak salah Brazil itu kan juga pernah menang Piala Dunia kan ya?
0: Pernah lah.
1: Pernah kan. Iya. Makanya aku ngejagoin Brazil aja.
0: Tapi kemarin opening ceremonial setelah itu pertandingan pertama antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Di situ sengit banget deh karena ada 3 kartu merah.
1: Wih.
0: Yang terjadi dan skornya dimenangkan oleh Meksiko 2-0. Tuan rumah langsung mendominasi.
1: Langsung mendominasi ya tuan rumah ini ya. Kayak kalau ngomongin tuan rumah selalu mendominasi itu kayak bener ya. Karena mungkin euforianya tuh lebih terasa karena pendukung-pendukungnya kan dari tuan rumah juga gitu loh.
0: Bener gak
1: sih? Kalau di Indonesia pasti supporternya Indonesia gitu kan. Dan mungkin ya memang akhirnya Meksiko terasa euforianya tuh lagi mendukung mereka aja.
0: Bener, lagi banyak yang dukung dan permainannya pun jadi keren gitu.
1: Bener, akhirnya bisa berapa? 2-0 ya?
0: 2-0
1: menangkan
0: Meksiko. Terus selanjutnya di hari itu juga, hari pertama ada Korea Selatan yang membungkam Ceko dengan skor 2-1.
1: Ini juga persaingan cukup ketat gak sih? Ya kan, 2-1.
0: Ketat, lumayan. Terus di hari ini dia di grup B ada Kanada yang melawan Bosnia
1: dan Herzegovina teman pro 2 dan
0: tuan rumah juga.
1: Tuan rumahnya Kanada ya?
0: Enggak di grup D Amerika Serikat.
1: Gimana sih maksudnya yang
0: iya yang hari ini yang hari ini.
1: Iya. Tapi Kanada sama Bosnia kan satu sama ya.
0: Satu
1: kan?
0: Sama. Amerika Serikat memenangkan derby panasnya melawan Paraguay.
1: 4-1.
0: Iya.
1: Keren banget ya.
0: Keren.
1: 4-1 loh. Iya kan.
0: Tapi kalau kita ngomongin soal laga selanjutnya gitu ya. Lumayan panas di grup B ada Qatar. Qatar nih mengerikan sekali akan menghadapi Swiss. Bener-bener doang kayak tahu.
1: Waktu itu Qatar sempat sama Indonesia kan?
0: Pernah.
1: Itu
0: persahabatan.
1: Waktu itu aku melihatnya cukup sengit juga sih.
0: Emang lihat?
1: Iya, aku mengikuti loh tahun berdua ya kan. Ya.
0: Terus di grup C juga besok. Ya besok atau nanti itu ada Haiti yang akan menjamu Skotlandia teman berdua. Di grup C jagoan kamu bakal main deh. Ada Brazil yang bakal menjumpai Maroko. Wah, ini juga ketat. Neymar JR harus membuktikan. Kemarin sempet apa ya? Bukan cekcok sih, kayak diremehin fansnya karena gaya hidup si Neymar ini kayak brutal banget deh, bugem apa segala macem, yang akhirnya
1: brutalnya begitu ya. Iya,
0: jadi pengaruh
1: ke stamina.
0: Terus dia membuktikan ke penontonnya bahwa apa yang dia lakukan itu nggak benar gitu. Ternyata dia sempat posting rekor larinya dia gitu selama satu pertandingan.
1: Gitu deh. Dia tetap istilahnya ngeyel. Gitu ya. Nggak akan mempengaruhi.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Dan kemarin sempat deg-degan juga karena Brazil menentukan skuadnya yang bakal tampil di Piala Dunia, dia tuh sempat deg-degan gitu, maksudnya kayak ini dipanggil
1: nggak ya?
0: Iya, ada gitu videonya ya, gitu sama bidinya. Jadi kayak akhirnya Neymar, JR, euforia tuh.
1: Tapi kalau kita ngomongin klasemen ya, coba kita recap dulu. Kalau di grup A yang masih menduduki posisi A pertama adalah Meksiko
0: ya,
1: disusul
0: rumah ya.
1: Disusul sama Korea Selatan. Terus ada Ceko dan terakhir Afrika Selatan teman pro 2. Kemudian kalau di grup B Kanada yang masih memimpin walaupun cuman mendapatkan 1 poin ya. Terus di posisi keduanya masih Bosnia, lalu ada Swiss dan juga Qatar. Nah,
0: bener.
1: Grup C dan juga grup E, grup F ini sepertinya belum bisa kita update ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau di grup D, Amerika Serikat yang memimpin dengan 3 poin.
0: Iya, karena belum pada main gitu.
1: Iya benar, ini baru berapa hari sih? 2 hari ya?
0: 2 hari.
1: 2 hari Piala Dunia dimulai tapi kayaknya sudah semakin memanas teman Pro 2. Coba nanti Brazil melawan Maroko ya.
0: Iya.
1: Kira-kira siapa dia yang menang?
0: Iya. Nah,
1: semoga 2-1 deh.
0: Kenapa gitu? Tapi
1: iya kan gak apa-apa. Prediksi.
0: Jagoan aku Prancis main tanggal 17.
1: Masih lama ya?
0: Masih lama, grup I gitu.
1: Prancis melawan siapa nanti dia?
0: Melawan Persipura.
1: Masih ngomong Surabaya, masih ngomong Persipura.
0: Jangan.
1: Melawan Senegal gak sih?
0: Senegal, benar ya. Dan ini merupakan ambisius si Prancis juga gitu. Tapi selain Prancis juga ada beberapa pemain yang di Piala Dunia ini tuh last dance.
1: Siapa?
0: Ya Cristiano Ronaldo.
1: Oh iya.
0: Terus Lionel Messi, Neymar juga, terus beberapa pemain yang emang apa ya, ini last game mereka lah. Jadi harapannya gede banget. Kalau
1: harapannya bisa ngasih yang terbaik banget ya, gitu ya.
0: Kalau Messi kan udah dapat juara ya di Piala Dunia sebelumnya gitu. Tapi yang bikin ambisius adalah Ronaldo di Piala Dunia kali ini. Kalau dia nggak sampai juara, berarti sepanjang hidup dia nggak pernah nyentuh yang namanya juara. Liga
1: Piala Dunia.
0: Piala Dunia maksudnya deh gitu. Jadi Portugal kayaknya bakal diprediksi jadi tim yang emang solid.
1: Dan
0: ekspektasi orang-orang yang nembus
1: lebih
0: final.
1: Lebih tinggi sih, benar.
0: Prancis juga tidak bisa diremehkan, Deo.
1: Karena favorit kamu kan?
0: Bukan, karena di final pertandingan di 2000 berapa ya? Yang di Qatar tuh terakhir
1: 2022.
0: Ya, itu kan finalnya kan Argentina versus Prancis gitu ya. Dimenangkan oleh Argentina gitu. Jadi tahun ini jadi apa pertandingan yang emang tidak bisa diremehkan gitu untuk Prancis.
1: Wah, semoga aja memang bisa masuk final dan jadi juara ya untuk Prancis ya.
0: Iya.
1: Karena kamu punya tujuan sendiri kan?
0: Ada tujuannya dan uangnya.
1: Jangan dong, enggak ya.
0: Enggak
1: ada yang begitu teman-teman.
0: Jangan.
1: Ya. Tapi semoga apa sih namanya para pemain-pemain favorit kamu ini bisa membawakan kemenangan lah ya untuk timnya mereka masing-masing.
0: Tapi
1: gitu teman Pro 2.
0: Ada info deh kalau misalkan mau nobar bisa banget gitu ya.
1: Bisa.
0: Di TVRI juga Sabi ya.
1: Bisa, benar teman Pro 2. Jadi selain kamu bisa menyaksikan melalui layar televisi begitu ya di Pro 1 dan juga Pro 3 RRI Surabaya begitu ya, kamu juga bisa mendengarkan.
0: Jadi mendengarkan, benar.
1: Mungkin lagi di jalan
0: gitu, pakai TWS pelan-pelan.
1: Benar, bisa kamu mendengarkan.
0: Theater of Man-nya jalan gitu. Kalau misalkan mau nobar langsung boleh di TVRI atau di manapun gitu ya.
1: Di tempat-tempat yang menyediakan nonton bareng pesta bola ya teman Pro 2. Jadi kalau nanti kamu mau update keseruan Piala Dunia di tahun ini boleh banget chat aja ke WhatsApp kita, nanti kita akan bahas di VAR setiap minggunya.
0: Iya. Ya udah. Gitu dulu deh ya.
1: Yes.
0: Knowledge kita di hari ini.
1: Nanti kita bakal ngajakin kamu ngobrol lagi tentang malam Minggu. Jadi enggak usah kemana-mana, santai dulu di Sore Ceria.

0: kantongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Brodo FM.

0: Teman berdua, thank you banget buat kamu yang masih stay tune di Sore Ceria bareng sama Dewi Anora dan juga Mahasan Hadi tentunya sampai nanti menjelang jam 7 malam ya. Saat ini sudah memasuki menit ke-22 lepas dari jam 5 sore, saja kita dengarkan kumandang adzan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Untuk kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Saatnya adzan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Terakhir kali dari Wijaya 80 teman Pro 2, kita hadirin spesial buat kamu di sore ceria kali ini.
1: Let's go, let's go. Tadi sempat dibacain punyanya Ditya, katanya nongkrong di depan rumah aja gitu.
0: Benar. Kalau di depan rumah adalah menjadi tempat favorit kamu malam mingguan, iya. Ya enggak apa-apa teman Pro 2.
1: Enggak apa-apa banget gitu.
0: Kalau sekarang di WhatsApp tuh ada Fitria ya, yang ngomong katanya sih kalau dia malam ini mau cari tempat yang bisa dibuat nongkrong tapi tetap nuansanya nuansa yang santai aja, nggak pengen terlalu rame gitu. Karena kalau ngomongin suasana kafe ya itu pasti banyak banget yang udah penuh rame gitu. Nah ada juga orang-orang yang kayak memang butuh kafe-kafe yang lebih santai, tenang, menenangkan, menghanyutkan, tiba-tiba ketiduran.
1: Ketiduran nggak boleh, nggak boleh, jangan ketiduran.
0: Tapi ada ya kafe yang kayak gitu di kota Surabaya, apalagi buat kamu yang kayaknya suka banget baca buku.
1: Oh yang kemarin.
0: Iya, itu kan juga menenangkan.
1: Bener.
0: Tenang banget, tenang, benar-benar ketiduran.
1: Ketiduran. Pokoknya ya di situ kan? Tuh jangan berisik aja deh.
0: Iya gitu. Benar. Kayak kalau kamu memang cari ketenangan, kafe itu tuh bisa sih ada di sekitaran Jalan Imam Bonjol, teman Pro 2. Cari aja kalau kamu mau ke Polisi Istimewa, sebelum lampu merah belok kiri deh, udah di situ tempatnya.
1: Oh, di situ ada.
0: Ya, benar di situ. Jadi kamu bisa menikmati apa ya, waktu malam minggu tuh secara tenang, nggak gerusa-gerusu, nggak babi bu bebo gitu.
1: Sepertinya kalau tempat kayak gitu tuh suasananya maksudnya di sananya rame, suasananya rame, tapi kayaknya vibe-nya tuh bakal sunyi aja.
0: Iya benar. Nah, terkadang kan ada tuh orang-orang introvert yang butuh kafe-kafe kayak gitu buat Pro 2.
1: Itu space yang emang benar-benar
0: cocok sih.
1: Bakal cocok buat kamu gitu.
0: Benar.
1: Tapi ngomongin soal malam minggu tuh identik dengan begadang gitu.
0: Yes, benar.
1: Begadang, jangan begadang kalau tidak ada artinya.
0: Teman Pro 2 itu kata Pak Haji ya.
1: Pak Haji, begadang boleh saja teman Pro 2, asal ada
0: uangnya sih kalau aku ya. Kalau kita begadang nggak ada uangnya kayak rugi gitu,
1: rugi,
0: teman
1: rugi,
0: Pro 2.
1: Rugi banget gitu.
0: Karena mungkin besoknya adalah hari Minggu, hari libur, jadi banyak yang lebih memilih kayak udah semingguan nggak begadang, kayak begadang deh malam Minggu gitu, teman Pro 2. Karena bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat kita sampai malam tuh juga.
1: Spesial banget.
0: Spesial gitu loh. Kita bisa cerita selama seminggu ini habis ngapain. Bener. Aja gitu ya. Terus ada masalah apa, apa yang pengen dikasih tahu gitu. Itu jadi kayak butuh waktu yang panjang kan.
1: Waktu bersama keluarga adalah momen yang emang apa ya, kita bisa rasain kangennya tuh ketika
0: Weekend
1: atau kayak hari-hari yang dimana
0: hari libur lah.
1: Orang-orang rumah tuh pada di rumah gitu.
0: Karena mungkin selama semingguan udah hektik sendiri sama kegiatan ataupun kesibukannya masing-masing ya. Dan kalau ada waktu libur bersama, kayak itu harus dimanfaatin banget deh teman Pro 2. Ya, supaya bisa deep talk, bisa sharing kehidupan masing-masing, bisa ngasih solusi juga. Jadi kehidupan keluarga kamu tuh lebih terasa, lebih akrab lagi gitu ya.
1: Tapi jangan lupa kalau misalkan ini kan yang besok libur dan sekarang masih berkegiatan, biasanya tuh pada ke supermarket atau ke tempat belanja buat nyiapin amunisi begadang kamu gitu.
0: Benar, amunisi begadang tuh kayaknya banyak nggak sih?
1: Cemilan.
0: Yang mulai dari cemilan ringan sampai berat ya.
1: Minuman.
0: Minuman yang normal.
1: Minuman tuh maksudnya kayak apa? Kopi apa
0: ya
1: nyetok
0: kan?
1: Gitu. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagu enak di Pro 2 FM aja.
0: Benar.
1: Jadi kamu nongkrong nih, ya udah playin aja Pro 2 FM, nanti ditemenin lagu-lagu enak gitu.
0: Sampai di jam 12 malam teman Pro 2. Kayak di sore ceria kali ini kita juga bakal ngasih kamu lagu-lagu yang asik, apalagi dari Salma Salsabit. Boleh juga.
1: Boleh juga.

0: hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

0: Digitrack 2.0 abis ini bakal disokin gitu teman berdua dengan lagu-lagu enak yang udah Dewi Anora siapin dan bakal ditemenin sama Dewi aja.
1: Enggak dong, kok bisa sih cuma aku aja? Enggak bisa. Berdua, teman berdua ya. Kita akan nemenin kamu di Digitrack sampai nanti di jam 7 malam. Lagu-lagu EDM tentunya kita hadirin buat nemenin malam minggu kamu. Juga mungkin sambil ngebahas apa yang kita bahas di sore ceria tadi ya, teman berdua ya kan. Udah deh, gak sabar sama lagu-lagu EDM sepertinya, tapi sabar dulu. Nanti di jam 6 ya, kita bakal updatein lagu-lagu EDM favorit kamu di Digitrack 2.0.

Are Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are Surabaya.

0: Digitrack 2.0 nemenin kamu semuanya dengan lagu-lagu EDM yang udah asoy, aloy.
1: Kenapa tiba-tiba aloy sih?
0: Ya.
1: Tentunya malam mingguan kamu makin rame, makin asik.
0: Makin asoy, pulang kerja gitu ya. Suntuk, udah deadline tadi gak kelar-kelar, apa segala macam. Terus ada EDM di Prodo FM, di Digitrack 2.0, Autodo, goyang-goyang tipis bro.
1: Yes, sambil mantuk-mantuk yo.
0: Sambil mantuk-mantuk.
1: Emang kamu ngerti mantuk-mantuk apa artinya?
0: Gini kan, mantuk-mantuk gitu. Mantuk-mantuk untuk mantuk alias yeah. Pulang gitu.
1: Tapi kalau kamu ternyata lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Mungkin Surabaya petang ini agak sedikit padat lalu lintasnya. Jadi kalau ngerasa capek, istirahat sejenak pun tidak masalah
0: yeah.
1: Teman Pro 2 ya. Sembari juga mungkin kita ngobrolin tentang kafe-kafe yang ada di kota Surabaya yang bisa
0: jadi destination.
1: Yes, tapi kalau ngomongin masalah kafe di kota Surabaya di malam-malam minggu biasanya banyak yang cari kafe-kafe yang ada live musiknya atau DJ performance-nya.
0: Oh itu, gitu.
1: Itu sekarang memang lagi rame juga dicari teman Pro 2 ya.
0: Kalau
1: kan?
0: Aku kebalikannya, kalau misalkan nongkrong tuh nggak suka ada live music.
1: Karena kalau kamu timnya Mahsan sih kayaknya banyak ya.
0: Banyak.
1: Tapi kalau ternyata kamu lagi cari dan kayak kesusahan banget di Surabaya ini, ada nggak sih ada teman Pro 2 berapa? Tempat tuh ada, mungkin yang kamu pengen tahu atau pengen kesana nih ada di Cafe Mountain namanya.
0: Oh.
1: Di situ tuh kayak dulu aku pernah kesana sih dan memang dulu waktu tempatnya tuh masih kecil ya teman produk. Tapi sekarang ternyata udah dilebarin dan kamu semakin kayak bisa menikmati live musik secara santai juga.
0: Benar.
1: Terus makanan minumannya juga terbilang cukup murah sih ya. Jadi kayak affordable lah istilahnya gitu.
0: Boleh lah ya buat kesana ya.
1: Boleh. Kamu bisa request lagu, bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu.
0: Bener.
1: Bisa seru-seruan juga di sana.
0: Tapi
1: gitu.
0: Kalau aku sendiri alasannya kenapa gak suka tempat yang emang ada live musiknya. Gak semua penyanyi enak. Sorry ya, gak semua penyanyi enak. Kadang-kadang kan ada bapak-bapak atau ibu-ibu random yang emang nyumbang lagu gitu. Atau apa ya, nyanyi gitu.
1: Ya gak masalah.
0: Kalau aku
1: sebenarnya tempat-tempat itu gak menuntut kita untuk
0: bener.
1: Punya lagu yang punya suara yang bagus kan.
0: Iya sih.
1: Jadi ya kalau ternyata kalau tipe kamu gak kayak gitu, mending jangan datang
0: jangan.
1: Ke kafe-kafe yang ada live musiknya teman Pro 2.
0: Iya, nanti kamu jatuhnya gak nyaman gitu.
1: Iya, tapi kalau kamu ternyata cari memang ada. Bahkan
0: banyak.
1: Di Jalan Tunjungan tuh ada kok, di bekas gedung Seiko itu juga selalu ada live musiknya. Bahkan setahu aku gak harus malam minggu, setiap malam mereka ada live musiknya teman Pro 2.
0: Orang-orang kalau showcase kadang-kadang di trotoar situ.
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Bukan showcase juga. Iya, kalau showcase
0: ada.
1: Kan membawakan lagu
0: iya,
1: lagunya pribadi
0: iya,
1: dong.
0: Iya, beberapa band ada yang manggung.
1: Iya.
0: Iya, The Squee manggung di situ di Jalan Tunjungan.
1: Baru tahu aku teman
0: Pro 2
1: ya kan. Tapi kalau kamu ternyata memang lagi cari ya itu di Jalan Tunjungan ada kok beberapa live music kafe-kafe yang ada live musiknya.
0: Musik apa yang keren?
1: Apa tuh?
0: Music live chat nanti jam 7 malam maksudnya teman Pro 2.
1: Masuk. Iya. Tapi kalau ngomongin music live chat nanti sama Pro 2 sama Diun ya teman Pro 2. Jadi kamu nanti bisa ikutin di jam 7 sampai jam 8 malam. Kalau sekarang kita nikmatin dulu.
0: Yo, kita berdansa dan saria.
1: Yes, lagu-lagu EDM dari Digitrack 2.0 tentunya di Pro 2 FM RRI Surabaya.
0: Teman terbaik kamu.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

0: Saksobi tak dihadirin buat kamu di Digitrack Tema Pro 2 ya.
1: Asoy.
0: Kenapa sih harus asoy?
1: Betul kita blur.
0: Enggak. Tapi kalau lagu itu dibikin EDM, udah ada gak sih?
1: Ada.
0: Udah ada.
1: Apa sih lagu Indonesia yang gak viral, gak dijadiin EDM DJ?
0: Kayaknya semuanya lagu. Ya. Semua lagu, bahkan lagu-lagu yang harus yang... nggak bisa di EDM-in itu bisa aja loh Tema Pro 2 ya kan, kayak lagu-lagunya Sal Priadi tuh yang benar-benar melo gitu kan, tapi dibikin EDM makin asik juga.
1: Asoy.
0: Tema Pro 2
1: kenapa ya orang-orang pada canggih-canggih semua.
0: Iya ini. Dong asik ya kan.
1: Bukan itu, yang mana?
0: Yang mana? Yang... Banyak pilihannya gak sih?
1: Banyak, cari aja di YouTube atau di sosial media banyak.
0: Dan
1: di,
0: biasanya di tuh nanti dibikinin goyangan TikTok gitu loh Tema Pro 2. Ya kan, anak-anak sekarang tuh gitu, apa yang rame dikit langsung dibikin jogetannya TikTok.
1: Iya, kenapa
0: gitu.
1: Ya? Tapi rata-rata lagu tuh ngangkatnya gara-gara jadi sound.
0: Iya benar, benar. Yang... Karena ya, karena itu tadi keunggulannya TikTok ya itu, setiap lagu yang kita bikin konten atau mungkin dibikin dance-nya pasti akan rame boom duar
1: iya.
0: Gitu Tema Pro 2. Oh. Tapi kalau ngomongin Piala Dunia lagi-lagi Dunia ya kan. Kemarin Ejay yaitu komposer sekaligus penyanyinya Golden, lagu Golden ya dari K-pop Demon Hunters. Itu tuh dia tampil loh di upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko kemarin Tema Pro 2.
1: Keren dong.
0: Keren. Dan ternyata dia juga bisa bersanding dengan musisi-musisi atau bintang-bintang yang ada dari Meksiko dan juga Afrika Tema Pro 2.
1: Benar-benar meriah banget, aku kemarin nonton. Ada Shakira juga kan?
0: Iya dong, dia kan yang, kayaknya dia tuh penyanyi yang memang dikhususkan untuk lagu-lagu Piala Dunia gak sih? Pokoknya dia rame.
1: Shamina-mina ee banget vibe-nya.
0: Cuman kayaknya lagu yang itu yang nempel sampai sekarang. Itu tahun berapa ya?
1: South Africa berarti.
0: Iya, South Africa itu berarti tahun berapa? Dua kali Piala Dunia apa tiga kali Piala Dunia ya?
1: Gak tau lupa, pokoknya itu tuh nempel banget. Dan kalau Piala Dunia pasti
0: yang diingat itu
1: Waka-waka ee
0: gitu. Iya. Tapi memang kalau lagu pembukanya si Piala Dunia tahun ini kayaknya banyak juga
1: banyak.
0: Ya kan? Ada yang dari Lisa Blackpink iya kan? Sama Katy Perry juga itu ada gitu. Jadi macam-macam kalau di tahun ini Tema Pro 2.
1: Karena tiga tuan rumah.
0: Bener. Jadi kayak dikasih satu-satu ya.
1: Iya. Jadi kayak setiap ini punya soundtrack masing-masing.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Kalau kita bikin soundtrack untuk Piala Dunia sendiri gimana, bisa nggak ya? Kita bikin sendiri aja.
1: Aku mau bikin.
0: Gimana?
1: Samina-mina.
0: Sawa aja gak sih Tema Pro 2. Tapi belum ada lagu-lagunya Piala Dunia yang di EDM-in. Kayaknya belum ya?
1: Ada, kadang-kadang mana? Tuh di Samina-mina EE EDM juga sebenarnya ada
0: iya,
1: nuansa
0: ada.
1: EDM-nya.
0: Tapi ada yang maksudnya yang terbaru yang akhirnya di remix untuk jadi EDM gitu kayaknya belum ada.
1: Belum.
0: Kamu mau coba?
1: Enggak usah.
0: Tapi, aku mau kasih PR kamu maksudnya biar ada kerjaan gitu Tema Pro 2.
1: Tapi
0: kan?
1: World Genius kalau misalkan bisa tembus Piala Dunia sih.
0: Wih, keren sih.
1: Kemarin kan dia ngerjain apa ya? Kayak Olimpiade deh.
0: Apa sih yang namanya itu? Yang Asia-Asia itu loh,
1: Asia
0: itu. Waktu kita bahkan taunya karena YB ngomongin di maraton kan waktu itu Tema Pro 2. Cuman sekelas World Genius kayak udah sekeren itu gak sih Tema Pro 2?
1: Udah layak lah ya.
0: Udah layak
1: buat
0: sih.
1: Buat ngegarapin soundtracknya kompetisi-kompetisi besar.
0: Bener.
1: Di dunia ini gitu.
0: Jadi ya wajib disupport aja sih. Itu kan anak-anak Indonesia, anak-anak bangsa. Iya. Jadi kita harus benar-benar bisa mensupport. Jangan mencela Tema Pro 2. No. Tidak. Kita harus...
1: Kata ini, Bang, jangan banyakkan ngomong, lagu aja. Lagu.
0: Siapa yang ngomong gitu? Siapa ya? Mau gimana-gimana? Bebas dong Tema Pro 2. Ya udah, biar malam minggu kamu makin asik ya. Lagu-lagu EDM di Digitrack 2.0 masih kita hadirin spesial tentunya di Sore Ceria.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

Oke, teman-teman berdua, sepertinya sampai sini dulu Digitrack nemenin kamu sore hari ini. Dan Mas Anadi juga harus pamit sama Dewi Anora, karena abis ini ada Music Live Chat berjalingan se-Korulinus 10. Dan nanti aku bakal ajak kamu ke RRI Pro 2 Madiun, teman berdua. Bakal ada siapa? Ditunggu aja, teman berdua. Lagu terakhir dari Digitrack ada Miss Creep featuring sama Dayana dengan The Chicago Tech duet, teman berdua.

0: Selamat malam teman Pro 2, bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, grup K-pop Big Bang dikabarkan menyiapkan beberapa lagu menjelang tur dunia mereka untuk peringatan 20 tahun debut pada Agustus 2026. Dengan rencana sekitar 2 hingga 3 lagu yang kemungkinan dirilis sebagai single, dan proyek ini masih bisa berubah tergantung jadwal para anggota dan lebih realistis berupa single fisik ketimbang album mini karena waktu produksi yang terbatas.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Toronto, Kanada menghadirkan deretan musisi internasional seperti Alanis Morissette, Jesse Reyes, Michael Bublé, dan Nora Fatehi. Dan mereka menampilkan berbagai lagu termasuk Sirsir yang menjadi bagian dari perayaan resmi turnamen serta penampilan lagu kebangsaan Kanada, Oh Canada.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat turut memeriahkan oleh Katy Perry yang membawakan lagu Wonder bersama penampilan emosional dengan seorang anak bernama Tios. Dia membawakan lagu Wonder bersama penampilan emosionalnya, serta tampilan pula Tyla dan juga Futter yang membawakan lagu Game Time dari album resmi turnamen.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam hari ini bakalan ditemenin bareng gue Ocit, teman Pro 2. Dan nanti gue bakal nemenin lu di Jaga Malam Weekend sampai jam 12 malam, teman Pro 2. Dan seperti biasa, kalau misalkan di Jaga Malam, nanti lu bisa request di jam 10 malam, teman Pro 2. Jadi tungguin aja sampai nanti jam 10. Nanti lu bisa request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.
1: Sah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek, apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: filosofinya,
1: makanya itu. Lagu-lagu yang kita bikin tuh kita usahain yang bisa membuai orang di malam hari yang mungkin orang tuh ketika dengerin lagu kita tuh serasa masuk ke dimensi lain yang mungkin kalau aku dengerin lagu-lagu Walt Disney misalnya aku tuh merasa kayak di negeri dongeng.
2: Iya.
1: Nah,
2: kurang lebihnya seperti gitu. Itu.
0: Menarik. Di balik itu ya. Itu berarti ngomongin soal filosofi ya. Ini aku sempat baca draft ini ya dari 13PM ya ini. Kalian nyebut kalau ingin menjadi teman emosional.
1: Betul.
0: Nah, ini makna dari visi itu apa sih sebenarnya?
1: Ya udah bagus, ganti yang masuk.
2: Yang nulis kamu ya.
1: Yang nulis manajer kita sebenarnya itu. Yang
0: nulis itu gimana tuh, maksudnya teman emosional loh.
1: Iya, jadi emosional yang dimaksud yang seperti tadi yang aku bilang ya. Karena tema-tema kita juga cinta, jadi
2: ada apa ya, keterkaitan satu sama lain.
1: Apa, jadi saya pikir cinta itu kan bisa dimaknai universal ya, dalam arti cinta ke ibu bisa,
0: bener.
1: Pacar bisa, ke istri bisa, ke suami bisa, ke anak, dunia, ke anak bisa,
2: ke tumbuhan
1: bisa, bahkan jatuh cinta kita ke keindahan bulan, keindahan bintang-bintang di langit, itu kita saking cintanya sama itu tuh mungkin bisa kita tuangkan ke dalam lagu sehingga pada akhirnya emosionalnya orang itu harapannya bisa kebawa juga, bisa nyampe,
0: relate lah ya.
1: Relate, misalnya cinta sama kucing nih. Oh, secinta itu ya kamu sama kucing yang tiap hari nemenin kamu di rumah, ketika kamu pulang kerja, kamu bisa ketemu sama kucingmu, kamu bisa ngelus-ngelus kucingmu. Nah mungkin beberapa lagu mungkin nanti ngarahnya ke cinta yang gak cuman ke pasangan aja gitu.
0: Gitu. Menarik. Terus emosi apa yang pengen disampaikan 13PM nih? Lewat lagu-lagunya. Suasana apa yang pengen disampaikan?
1: Suasana cinta, sayang, dan ini sih.
2: Nyaman.
1: Balance gitu ya. Okay. Kalau dengerin
2: musiknya kita harapannya nyaman. Tadi yang disampaikan Mas Tori tadi kalau kita dengerin lagu-lagu Walt Disney itu tidak perlu kita melihat visualnya, tapi dengan mendengar itu kita bisa memvisualisasikan sendiri. Seperti itu, menerjemahkan sendiri.
0: Berarti bisa theater of mind lah.
1: Iya, theater of mind banget.
0: Oke, menarik. Nah, ini aku ada 4 lagu yang sedang dimasak 13PM nih. Ini kalau kita pengen teman Pro 2 pengen dengerin ini lewat mana nih platformnya?
1: Ya karena ini belum di belum jadi ya.
0: Rencana planning.
1: Tetap di all DSP, digital streaming platform, Spotify, iTunes, Apple Music, bla bla bla. Nanti kita juga mungkin akan minta tolong beberapa media-media musik di Indonesia juga karena kebetulan udah ada koneksi. Jadi kita mungkin akan nge-blast di situ. Yang paling penting video klip sih.
2: Video klip.
1: Kita merasa bahwa saya sendiri khususnya merasa bahwa sebuah karya musik itu akan lengkap ketika ada visualnya.
0: Oke, ada video klipnya ya.
1: Nah, bener. Orang mungkin memvisualisasikannya lebih gampang dan
0: lebih kena gitu
1: lebih
0: ya.
1: Lebih kena lah ya.
0: Oke, menarik. Nah ini ada gak sih pengalaman pendengar yang menurut kalian berkesan, mungkin teman-teman dari 13PM gitu, dengerin dong kayak gimana gitu musiknya, ada feedback gak gitu?
2: Selama kita bikin lagu itu kan kita sudah bikin intronya pada waktu proses rekamannya itu, yang sering ngerekam itu Mas Tori, dia itu semangatnya membara sekali. Dari intronya itu udah di apa spill dulu ya, terus diperdengarkan ke teman-teman gitu. Banyak sih apa statementnya, lagunya mirip sama ini sama
1: ini.
2: Sebenarnya kalau dikatakan mirip itu ada plus minusnya sih.
0: Gimana tuh?
2: Kalau plusnya kita pendengar itu lebih mudah untuk kenal.
1: Betul.
2: Gitu. Lewat melodinya, lewat ritmenya. Oh, lagu ini karena mirip sama musiknya yang ini lebih apa nyantol gitu Mas.
1: Betul.
2: Cuman ada sisi negatifnya.
0: Apa tuh?
2: Kayak dikira plagiat atau nggak punya karakter. Tapi nanti suatu swaat ya. Kita okay. akan bikin
1: swaat,
2: yang
1: ini
0: swaat. Semangatnya kena banget soalnya. Yeah. Swaat gitu ya.
2: Suatu okay, swaat. Kita akan bikin yang CC istilahnya yang beda.
1: Ya, ya. Pasti.
2: Okay. Ini jadi dari di awal-awal kita memang bikin yang namanya pop kan populer dari kata populer ya.
0: Benar, benar,
2: harapannya
0: benar,
2: biar
0: benar.
2: Populer dulu kita wajah-wajah kita dikenal.
1: Oh, iya,
2: dikenal.
0: Iya, iya benar itu.
2: Musiknya
0: benar,
2: dikenal
0: benar,
2: dulu. Benar. Habis itu kita bikin sesuatu yang beda lah intinya.
1: Oh, ya. Okay. Karena kemarin sempet kan intronya tuh tak posting di status gitu kan. Itu ada yang bilang, wah lagumu Malik banget.
2: Iya, ada yang bilang itu.
1: Ada yang bilang, wah lagumu
2: Adikara banget.
1: Adikara ya. Banget. Okay. Ada yang bilang, wah lagumu Koldiak banget.
0: Okay.
1: Padahal sebenarnya kita tidak ingin menjadi mereka.
2: Yeah.
1: Walaupun okay. iya, musiknya ada beberapa yang berkiblat pada sounds like
0: this. Okay. Ya. Ada role modelnya ya.
1: Iya, tapi bener. Untuk chord, intonasi, nada dan lain-lain tuh ya jelasnya enggak. Bahkan kemarin sempat lagu kita tuh mirip Overjoy juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, penyanyinya Stevie Wonder. Ini juga kok kayak Overjoy ya?
2: Ganti.
1: Ya, justru kita ganti gitu. Sampai mirip gitu.
0: Berarti terus, kurasinya detail banget berarti di sini.
1: Iya. Oke. Okay, terus okay, yang okay. itu loh Mas, yang yeah. apa sih? Help you. Nih, kok mirip itu ya?
2: Ganti.
1: Akhirnya tak ganti waktu okay. rekaman. Biar nggak, maksudnya kan kita nggak berniat untuk mirip nih. Tapi karena nada cuma 7 aja, do re mi fa sol la si do, dan mungkin
0: jadi agak nyerempet dikit.
1: Iya,
0: bener,
1: akhirnya
0: bener,
1: kok mirip ini ya. Aduh, ganti deh.
2: Dan kita sudah ke generasi keberapa dari jutaan bahkan
1: miliaran lagu. Iya.
2: Ya seperti itu.
0: Itu salah satu kesulitan atau ada kesulitan yang lain nih saat waktu proses produksi ini?
2: Ya kesulitannya di situ sih memang. Okay. Kok mirip ini? Oh iya. Ganti lagi gitu.
1: Betul.
2: Jadi di situ sih Mas, tantangannya di situ.
0: Challenge-nya di situ.
2: Challenge-nya di situ, ya.
1: Okay. Cuma saya merasa sangat terbantu karena saya dibersamai oleh musisi-musisi handal.
0: Oke. Okay.
1: Mas Bagus dan Kak Ardo ini luar biasa sih.
0: Oke, jadi apa kolaborasinya di situ makin kuat lah ya.
1: Ya. Yeah.
0: Oke. Okay. Tapi ngomong-ngomong soal musik ya, ini bisa disebut 13PM ini independen ya.
1: Independent.
0: Ini kalau teman-teman dari 13PM melihat perkembangan skena musik ya lokal terutama di Madiun saat ini seperti apa sih?
1: Nah, Mas bagus ini. Nah.
2: Kalau perkembangan skena musik di Madiun bagus Mas. Jadi okay. Sekarang tuh banyak kafe-kafe yang memfasilitasi, terus ada event-event mandiri, jadi komunitas itu dia bikin. Jadi di Madiun tuh menurut saya banyak musisi-musisi yang punya lagu sendiri.
0: Oke, kreativitasnya di situ lah ya.
2: Kreativitasnya di situ. Okay. Jadi siap bertarung di ribuan bahkan miliaran lagu-lagu yang sudah
1: betul
2: ada.
0: Oke, okay, kalau di Madiun sendiri itu ya. Tapi kalau ngomongin soal challenge-nya juga di kota, di daerah lah, sebenarnya di daerah di Madiun ini apa aja menurut 13PM? Menarik nih.
1: Challenge-nya. Tantangannya apa nih?
0: Menjadi musisi independen di daerah nih apa nih?
2: Iya, kalau sebenarnya kan kuncinya lagu itu mudah didengarkan oleh khalayak yang banyak okay. seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Jadi challenge-nya bagaimana lagu kita itu bisa nyampe ke seluruh pendengar. Itu challenge-nya di situ.
0: Okay.
2: Kalau dulu, mohon maaf, dulu kan ada televisi ya, kita kalau melihat televisi itu kan ibaratnya terfokus ya. Misalnya ada band baru, kalau sudah tampil di layar kaca itu otomatis sudah nyebar, terus di radio terutama okay. gitu. Nah sekarang tuh selain televisi, radio, ada juga media sosial. Dan di media sosial pun banyak orang yang mengupload karya-karyanya kan. Jadi ibaratnya seperti berdesak-desakan
1: ya.
0: Okay.
2: Di satu sisi kita mudah untuk membuat lagu, karya
0: okay. distribusinya
2: mudah,
0: ya
2: distribusinya mudah. Tapi distribusi itu sendiri juga
0: jadi challenge.
2: Iya, jadi challenge dan kita bersaing apa ya, istilahnya bersaing dengan banyak lagu yang
1: betul.
2: Ada.
1: Kayak mungkin di 10, 15 atau 20 tahun yang lalu sebuah band atau musisi kalau pengen
2: terkenal
1: atau lagu yang didengar ya. Banyak orang itu kan harus masuk label. Which is mungkin ya kalau boleh saya sebutin misalnya Sony Music, Aquarius, Warner, Naga Suara, bla bla bla.
0: Label ya.
1: Iya, label. Kita harus ngirimin CD ke label itu yang notabene ya kita hanya bisa berharap lagu kita diterima oleh mereka dan kita di manajeri oleh mereka gitu kan. Nah, sekarang orang itu sudah mulai gampang untuk terkenal. Dalam arti gini, orang dari kamar aja bisa bikin konten dan terkenal sampai
0: seluruh dunia. Iya benar, benar. Itu benar-benar banget sih. Ya,
1: dari sosmed kan penikmat konten kita itu kan bisa sampai Amerika, bisa sampai Australia, bisa sampai mana-mana gitu.
0: Benar, benar, benar, benar.
1: Nah, tapi challenge-nya, tantangannya justru itu Kak Rere. Semakin mudah kita memproduksi lagu. Kita kan sekarang rekaman enggak harus ikut label ya?
0: Benar, benar, benar, benar.
1: Rekaman di kamar pun bisa.
0: Bisa, bisa banget.
1: Rekaman bisa banget. Bikin lagu satu hari, dua hari jadi juga bisa.
2: Okay, pakai AI juga bisa.
1: Pakai AI juga bisa.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, akhirnya challenge-nya adalah kayak traffic itu. Kita akhirnya kayak di jalan raya itu mobil udah padat dan kita tuh salah satu mobil itu tuh berdesak-desakan sama karya-karya orang.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita gampang bikin karya, kita baru terjun PM. Belum lagi band lain di Madiun.
0: Benar, benar.
1: Belum lagi band lain di luar kota.
0: Oke. Okay.
1: Belum lagi band lain di luar Jawa.
0: Okay.
1: Belum lagi band lain di seluruh Indonesia, belum lagi di seluruh dunia. Nah, traffic-nya sebegitu ramenya,
0: semakin padat gitu.
1: Semakin padat dan tiap Jumat kan kayak saya kasih contoh Spotify ya. Hmm. Di setiap Jumat itu kan ada radar Spotify kalau enggak salah. Dia tiap Jumat tuh banyak ngerilis lagu-lagu baru dari musisi-musisi yang
0: chart baru lah ya.
1: Chart baru. Itu gila.
2: Jadi gini Mas.
1: Banyak
2: gini.
1: Banget.
2: Lagu itu
1: bingung mau dengerin
2: apa. Banyak. Dan enak-enak.
1: Enak-enak.
2: Enak-enak.
1: Enak-enak.
2: Ini jangan salah loh, lagu yang keluar baru-baru itu rilis tuh enak-enak semua.
1: Enak-enak.
2: Nah itu.
1: Dan aku beberapa kali tuh nemu lagu enak tuh dari band-band deket-deket Madiun gitu.
2: Madiun ya.
1: Kemarin dua bulan terakhir lah mungkin ya, aku nemu satu band yang enak banget.
0: Oke.
1: Okay. Warna musiknya mirip kita. Ternyata aku baru tahu dia band Solo.
2: Dari Solo maksudnya.
1: Dari Solo. Ya,
2: Dari kota Solo.
1: Dari kota Solo. Setelah tak ulik lagi, ternyata dia main di Java Jazz. Main di Java Jazz. Dan ini bukti bahwa ternyata band daerah itu bisa kok main di festival-festival nasional bergengsi.
0: Okay.
1: Apalagi Java Jazz kan salah satu festival jazz internasional ya.
0: Bener, bener,
1: di Indonesia
0: bener,
1: ya,
0: bener.
1: Udah gede banget. Nah, pada akhirnya aku mikir bahwa ternyata band solo pun bisa bikin karya seenak ini ya. Ya otomatis kenapa Madiun gak bisa gitu. Cuman ya itu saingannya
0: benar.
1: Belum lagi mungkin aku gak pernah tahu di Jember ada band bagus. Di Madura, di Sumenep ada band bagus, tapi aku gak tahu gitu. Kan atau di kota-kota yang kecil misalnya, mana ya, anggaplah Tuban misalnya. Di Tuban atau di Merauke itu ada band bagus, cuman aku gak tahu. Nah, pada akhirnya salah satu challenge-nya juga bagaimana memanage band itu supaya
2: tembus didengar banyak orang.
1: Itu dia
2: tantangannya di situ.
0: Salah satu tantangan juga salah satu goals juga ya buat
1: tim.
0: Okay, menarik. Ini salah satu keresahan juga loh ini dari teman produser dari musisi lokal ya, khususnya dari Madiun ini. Ini kalau teman produser pengen tahu informasi dari 13PM nih lewatnya mana nih? Boleh di spill enggak?
1: Ya, masih medsos di Instagram sih ya.
0: Apa? Mungkin di spill?
1: Instagram-nya di 13 PM OFC official.
0: 13 PM
1: official.
0: OFC.
1: OFC.
0: Oke, teman berdua, kita bakal kulik-kulik lagi 13 PM. Ini sudah banyak banget yang masuk pertanyaan lewat channel YouTube-nya RRI Madiun.
2: Asik.
0: Nanti kita bacakan satu persatu di segmen kedua. Kita akan break dulu untuk mendengarkan lagu favorit kalian.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: bareng 13 PM. Oke, saya hello dulu lah. Halo.
1: Halo.
0: Oke.
1: Teman-teman semuanya.
0: Lanjut di segmen kedua nih kita. Oh, sudah ada, aku hitung dulu ada beberapa pertanyaan nih. 1, 2, 3, ada 200 lah.
1: Aduh.
2: Alhamdulillah.
0: Langsung aja ya, nggak usah lama-lama biar kita bisa bacain semua pertanyaan yang ada di kanal YouTube-nya RRI Madiun. Dari yang pertama dulu ini.
1: Yes.
0: Dari akun @danaoke1101 nih. Wah, project baru lagi nih Kak Bagus. Sebagai seorang musisi, pernah gak merasa bosan bermusik?
2: Oke. Langsung jawab nih.
0: Langsung jawab aja.
2: Ya. Jadi project itu harus gini. Kalau saya pribadi itu main musik dengan satu genre aja itu terkadang bosan.
0: Oke.
2: Nah, itu supaya main musiknya gak bosan itu harus sering ganti-ganti genre gitu. Jadi dari ganti-ganti genre itu harapannya kita tetap terus berkreativitas, tidak bosan. Kalau kita makan setiap hari misalnya sayur bobor terus kan,
0: iya, benar.
2: Nah terus selain itu gini Mas Ere, jadi saya itu sebenarnya dari dulu sudah punya project ya, bikin lagu sama dulu ada Asta Ita, terus banyak sekali ada ekstrim perkusi, terus ada Jadul dan ibarat kita mancing gitu ya. Mancing itu kita sebar kail sebanyak-banyaknya.
0: Oke.
2: Mana yang nyantol nanti. Jadi karya mana yang banyak di apa
0: ini ya,
2: ya disukai.
1: Tertib.
2: Tapi kalau jujur, kalau genre ini baru sama 13 PM ini.
0: Oke. Okay.
2: Genre musik pop ini
0: baru sama 13 PM ini ya.
2: Iya, pop jazz gitu.
0: Terus ini ada lagi, tambah lagi nih pertanyaan dari Dana Oke 101. Saat bosan bermain musik, apa yang biasa kalian lakukan nih? Apa nih?
2: Kak Tori.
1: Bosan bermain musik. Gak tau ya, aku tuh musik sih, apapun musik. Maksudnya musik. Kalau gak main musik ya dengerin musik. Kalau gak dengerin musik ya apa ya, lebih baik dengerin musik mungkin ya. Kalau aku sih, kalau yang tidak saya lakukan selain bermain musik ya kerja sih. Dalam arti kerja yang aku tiap hari presenter di salah satu media di Madiun, tetangganya RRI, samping tembok ya.
0: Kita pas ya tetanggaan ya.
1: Benar-benar gandeng tembok ya. Itu tempat kerja saya di situ, syuting paling ngonten.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja sih, tapi apa yang bikin saya relax, apa yang bikin saya tenang, apa yang bikin saya stress release tuh dari macam-macam aktivitas, masalah apapun itu, ya masang headset, dengerin musik.
0: Itu yang paling simple. Jadi malam-malam. Jadi sweet escape-nya Kak Tori lah ya.
1: Betul sekali.
0: Kalau dari Kak Bagus ada enggak sih?
2: Kalau saya bosan bermain musik ya bermain musik.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi
0: menarik,
2: gini Mas.
0: Menarik.
2: Saya pernah, itu pertanyaan bagus sekali. Saya pernah mengalami sebuah kebosanan bermain musik. Nah, setelah saya selami lebih dalam lagi, ternyata itu tadi, menjawab pertanyaan tadi, saya bermain musiknya di satu genre itu aja. Gitu. Nah, saya pernah bikin dengan ekstrim perkusi. Ekstrim perkusi itu ternyata di situ ada tambahan musik-musik gamelan, ada musik-musik perkusi. Jadi refresh lagi.
0: Oke. Okay.
2: Jadi refresh lagi, seneng lagi, bangkit lagi. Terus ada project saya di Ponorogo itu genrenya klasik rock. Setelah main perkusi di sana klasik rock kan, wah, asik juga main klasik rock.
0: Oke.
2: Okay. Nah, balik ke genre awal lagi, fresh lagi.
0: Oke. Okay.
2: Jadi selalu seperti itu, Mas.
0: Jadi explore genre ya, explore untuk mengatasi kebosanan itu.
2: Okay. Kebetulan dari kecil yang saya bilang tadi, dari orang tua sudah memperkenalkan banyak jenis-jenis musik. Sampai sekarang pun masih melekat di benak saya. Semua musik suka gitu.
0: Semua musik suka.
1: Kalau mau izin menambahkan, kalau ngomongin genre itu sebenarnya ini adalah project band pertama saya yang non underground.
0: First project lah ini.
1: Iya, kalau untuk band ya.
0: Untuk band.
1: Kalau untuk band ini project pertama non underground, karena dari dulu tuh bikin band tuh berapa kali ya? 1, 2, 3, 4. 4 kali bikin band tuh punk rock, hardcore punk, punk rock, hardcore punk, punk rock, hardcore punk. Itu terus, maksudnya ranahnya akhirnya di komunitas, misalnya di gigs,
0: benar-benar gigs.
1: Terus akhirnya aku mencoba jujur ke diri sendiri bahwa sebenarnya aku tuh mengenal musik-musik punk rock, underground, hardcore itu tuh baru SMA. Padahal aku dibesarkan oleh musik-musik pop sebenarnya ya, kayak Dave Foster, Stevie Wonder itu dari kecil.
0: Okay.
1: Nah akhirnya mulai jujur di musik. Ya udahlah, aku pengen. Aku seneng juga, seneng banget bahkan sama musik-musik cinta, lagu-lagu cinta pop kayak gitu, jazz. Sehingga pada akhirnya bikin project solo. Tapi pada akhirnya kurang maksimal ya, sehingga pada akhirnya bikin band yang notabene ini adalah band pertama non-underground.
0: Okay, 13PM ini ya.
1: 13PM, pop, jazz, R&B, soul yang sebenarnya dari dulu udah aku dengerin.
0: Okay,
1: gitu.
0: Menarik.
1: Tapi biar gak bosen juga, balik lagi ke konteks gak bosen tadi.
0: Gak bosen ya, tadi, ya. Benar. Terus ada lagi dari akun @auraaira. Ini gimana kok tiba-tiba kalian bersatu gitu? WKWKWKWKWK. Tadi udah spill ya di awal ya. Udah spill. Agak scroll-scroll dikit di awal. Terus dari Alhusna Danaswara nih, sering lihat Mas Bagus dan Mas Tori, kayaknya banyak project ya gitu. Di project ini mau dibuat kayak gimana musiknya? Singkat aja nih, apa nih?
1: Ya lihat saya sering main MC. Jarang kan nyanyi kan, makanya
0: mau dibawa di kemana nih projectnya nih, kayak gimana nih?
2: Harapannya sih bisa tampil di ajang-ajang musik nasional, internasional, dan lagu-lagu kami. Ya harapan semua musisi, lagu kami bisa diterima jadi lagu favorit dan digemari oleh masyarakat seluruh dunia. Harapannya seperti itu.
0: Okay.
1: Terus
0: ini ada lagi dari akun @AgusElimaZ nih. Di sini POV-ku masih rame pop dude ya, pop dude Jawa gitu. Bagaimana kalian memandang proyek ini? Apakah yakin bisa sukses?
2: Saya dulu juga pernah bikin project pop duk. Ada namanya, saya tahu lali yang Rogo Jiwo.
1: bukan Gali Rama.
2: Gali Rama juga.
1: Oh iya, ya.
2: Ada dua. Oh, iya. Ada
1: Bagus Dangdut.
2: Bahkan saya di challenge sama teman saya, "Kowe jajal iso ngebasi musik dangdut." Okay. Akhirnya saya coba lagu dangdut. Kalau di YouTube ada itu, masih kalau belum dihapus, namanya Rogo Jiwo.
0: Rogo Jiwo.
2: Itu yang sudah ada video klipnya. Nah, kalau menjawab pertanyaan Mas Agus tadi ya, apakah
0: yakin?
2: Jadi gini, genre musik itu selalu

0: Kempot Swargi itu di tahun saya masih SMP itu 2009-2000 saya masih ingat itu kan okay. populer lagunya Stasiun Balapan. Terus populer lagi di tahun 2016 ada Denny Caknan, terus ada Swargi Mas Didi Kempot juga naik lagi itu.
1: Benar.
0: Nah itu sampai digemari itu sampai lama sekali itu 2016 sampai mungkin sekarang ya masih okay. masih apa membara ya musik-musik pop. Pop Jawa masih membara sampai sekarang. Nah, kalau saya berkeyakinan dari perputaran suatu suaat,
1: suatu suaat,
0: bahkan jazz sempat ramai juga kan Mas Tori? Itu pagelaran musik jazz lewat Java jazz, terus traffic jazz,
2: okay. ada jazz mulai, gunung. Saya nggak tahu ya kenapa tiba-tiba banyak acara memakai jazz.
0: Itu sebelum tahun 2016-an kan itu juga jazz kan
1: merajai banget.
2: Jazz gunung, jazz traffic
0: sampai sekarang pun masih ada mungkin ya.
2: Betul, masih.
0: Nah, itu Mas Rir. Jadi saya optimis suatu saat kalau misalnya kita sudah bikin lagu nanti lagu itu kan mungkin meledaknya enggak hari ini, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahkan 5 tahun lagi ketika genre musik pop ini mulai merajai lagi. Nah, insya Allah bisa nyantol lagi situ.
2: Dan saya nggak tahu ya, Mas Rere, kenapa beberapa lagu itu viralnya tuh baru akhir-akhir ini.
1: Misalnya,
2: ada satu lagu Bibo Bryson, almarhum Bibo Bryson yang If Ever You're In My Arms Again, If Ever You're In My Arms Again, itu tuh populer di 80-an mungkin 90-an. Akhir-akhir ini diputer anak-anak TikTok, gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, aku nggak tahu karena kemudahan mengakses
1: akses tadi lah,
2: mungkin. Oh, ternyata kupingnya Gen Z sebenarnya bisa nyantol juga ya sama lagu-lagu kayak gini.
1: Bisa langsung connect gitu.
2: Iya. Bisa langsung connect dan akhirnya kan kita mikir ya why not? Sebenarnya kita bisa-bisa aja ngangkat satu genre tertentu tanpa harus ikut arus yang sekarang.
1: Oke, gitu. Menarik.
0: Yang penting kalau kita prinsipnya jujur aja dalam berkarya.
1: Jujur aja dalam berkarya.
0: Saya seneng bikin lagu ini ya udah seneng aja gitu bikin.
1: Betul. Nah, ini ya nafasnya passion ya berarti ya. Oke, menarik. Ini juga ada dari akun sebentar tadi mana? Nah dari @amin nih. Kak Bagus ibarat Menteri Perbasan Madiun. Kak Tori Komandan Per-MC-an Madiun Raya.
2: Menteri Bas Madiun dan Kementerian MC Madiun dan Kementerian Basis Madiun.
1: Menarik. Terus ada lagi dari akun @stephenmarcelino6373 gas 13 PM gitu ya. Terus dari akun Yastias nih, legendnya Madiun gitu. Menarik. Yeah. Terus tambah lagi nih dari Ed Alhusna nih. Tori cadas, bagus, kalem, dan kebapakan.
2: Apa ya? Tori cadas, kalem, dan kebapakan.
1: Menarik. Ini last question dari aku ya, dari aku. Ini target dan harapannya 13 PM nih apa nih? Personal ini, beda-beda nih pasti.
0: Harapan paling dekat.
1: Harapan dan targetnya apa nih?
0: Targetnya, goalsnya tadi jawabannya tetap sama. Kita bisa manggung konser di berbagai macam event. Bisa keliling Indonesia karena saya menyukai Indonesia. Ya karena saya orang Indonesia menyukai suku. Iya benar Mas.
2: Pengen mengeksplor ini ya.
0: Iya, saya tuh punya cita-cita gini Mas Rere. Dengan musik saya tuh bisa keliling Indonesia.
1: Dengan musik
0: saya bisa keliling Indonesia.
1: Keren.
0: Kita bisa konser dari Sabang sampai Merauke, menikmati makanan khas, terus bisa intinya berbaur dengan masyarakat luas. Saya karena saya mencintai budaya Indonesia itu secara apa ya istilahnya goal saya seperti itu. Terus bisa keliling dunia insya Allah.
2: Amin. Bisa manggung di Java Jazz.
0: Iya, pasti itu harapannya.
1: Itu juga itu, Mas Wisulis lah ya.
0: Iya. Kalau Mas Tori monggo.
1: Kalau Mas Tori apa nih?
2: Ya kalau aku harapannya harapan umum sebuah band dimanapun pasti bisa manggung di mana-mana. Manggung di mana-mana yang dimaksud itu sebenarnya juga pengen didengar karyanya Mas Rere, karena saya tuh gini sih, kenapa tuh kok aku tuh nggak pengen berhenti berkarya sampai kapanpun, karena aku tuh kadang refleksi ya, kadang tuh melihat merenungi beberapa musisi-musisi yang udah nggak ada, kayak okay. contoh

0: Chrisye
1: almarhum. Benar benar.
0: Atau ya misalnya Pibo Bryson atau Elva Cesoria atau siapapun itu yang Whitney Houston misalnya. Aku tuh mikir gini, keren ya. Ini orang badannya udah dikubur.
1: Oke. Okay.
0: Udah enggak ada. Tapi suaranya masih bisa kita dengar. Bahkan masih bisa menghibur orang.
1: Oke, okay, suara dan idenya ya.
0: Suara, ide, karyanya tuh masih bisa menghibur orang sampai kapanpun.
1: Oke.
0: Okay. Nah, aku tuh pengen kayak gitu. Kayak misalnya Glenn, Glenn Fredly itu aku itu kan salah satu idolaku ya.
1: Idola benar-benar.
0: Dia apa namanya? Udah enggak ada tapi karya-karyanya sering tak dengar gitu.
1: Okay.
0: Berapa kali Kasih Putih dinyanyikan, berapa kali lagu-lagunya Glenn didengerin dan dinyanyikan, itu artinya kayak ya berarti udah sukses untuk bikin legacy, warisan bahwa orang itu meninggal ketika meninggal nanti itu meninggalkan apa gitu kan.
1: Okay.
0: Meninggal dunia, meninggalkan apa?
1: Okay.
0: Meninggalkan kesan yang baik atau buruk dan meninggalkan
2: karya.
0: Apa ya? Okay. Karya. Buat aku karya tetap sih. Jadi sampai kapanpun kalau ngomong jelek ya, misal band ini pun nantinya udah gak ada, saya tetap akan berkarya sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Sebagai Tori gitu. Jadi sampai kapanpun saya akan berkarya dan semoga ini pelabuhan terakhir saya juga di Tetin BM, karena saya merasa sefrekuensi juga sama Mas Bagus, sama Kak Ardo juga, banyak support system juga yang saya terima juga. Jadi semoga ini bisa jadi pelabuhan terakhir saya untuk musik ya.
1: Keren.
0: Dan karyanya terus bisa langgeng sampai kapanpun. Dan harusnya langgeng karena ini bahkan rilis aja belum. Jadi kayaknya akan sangat panjang perjalanan kita.
1: Oke, okay, long journey lah ya.
0: Long journey
1: become long last lah.
0: Iya, amin.
1: Nah, itu dia. Dan teman-teman berdua ya, dari obrolan malam ini kita belajar bahwa musik itu enggak hanya sekedar rangkaian nada ya dan lirik. Itu juga ada proses di baliknya, benar kan?
0: Betul.
1: Dan Tertin PM ini hadir membawa perspektif baru. Setiap orang memiliki cerita yang layak didengar lewat perpaduan jazz, pop jazz, city pop, R&B dan soul tadi yang seperti sebutkan Kak Tori sama Kak Bagus ya. Mereka menghadirkan pengalaman mendengarkan yang hangat dan personal. Benar begitu kan?
0: Betul sekali. Dan harapannya semoga kita bisa kembali lagi ke Produ RRI dengan lagu yang sudah rilis.
1: Oke, ini
0: dan diputarkan.
1: Mungkin langsung ngomong di sini ya lewat ini pengarah acara bisa langsung dimasukin kali ya. Oke. Oke, semoga cerita malam ini jadi inspirasi ya buat teman Produ yang untuk terus menciptakan karya ya. Yang penting karya dulu, karya.
0: Itu yang paling penting.
1: Nomor menjaga satu. Menjaga mimpi dan berani menyuarakan cerita-cerita ya melalui medium apapun itu. Dan gak kerasa ini udah 1 jam kita di penghujung acara Musik Live Chat Weekend ya malam ini.
0: Terima kasih banyak Kak Rere.
1: Thank you. Terima untuk Kak Tori, Kak Bagus, Kak Ado.
2: Sama-sama,
1: ya Kak dari Tertin PM ya yang sudah berbagi cerita, filosofi dan perjalanan musikal yang inspiratif malam ini. Semoga karya-karya yang dihadirkan bisa terus menemani banyak orang itu tadi ya. Terutama
2: amin.
1: Dan terutama ini ya tadi ada wishlist bisa manggung di event-event jazz.
0: Amin.
1: Oke. Dan program MLC Weekend ini diproduseri oleh Agus Sarwono ya, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Lukman, grafis ada Agus Sarwono juga, dan aku sendiri Reforman ada Eki Rere. Thank you buat teman-teman Pro2 ya dimanapun kalian berada, dari Surabaya, Malang, Sumenep, Jember ya, seluruh Jawa Timur yang mendengarkan malam ini. Thank you, selamat malam, dan stay tune di 95,2 FM, RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
3: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan sejawa timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. See you!

0: charity, sharing with community.
1: Selamat malam teman Produa, kembali lagi nih di program Jaga Malam Charity Sharing with Community bersama aku Rianita yang akan menemani malam minggu kamu juga ya kan di 95,2 Produa RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Kalau tadi kamu sudah menyaksikan musik live chat ya dari RRI Madiun dengan bintang tamunya 13 PM ya teman Produa, udah banyak insight baru yang sudah kalian dapetin. Dan sekarang kita comeback lagi nih ke RRI Surabaya. Dan malam ini ya kita akan berbincang bersama komunitas Ruang Senantara, sebuah komunitas yang menghadirkan ruang kreatif untuk berkarya, berbagi cerita, dan mempererat hubungan antar sesama melalui berbagai kegiatan yang inspiratif nih tentunya. Yuk kita kenali lebih dekat ya bagaimana komunitas ini tumbuh, berkembang dan memberikan dampak positif bagi anggotanya. Tetap bersama kita ya, karena selama 1 jam ke depan akan ada banyak cerita menarik nih yang bisa menjadi inspirasi untuk teman Produa di malam ini. Dan kali ini tentunya Rianita gak sendirian teman Produa, ada dua narasumber dari Ruang Senantara. Kita sapa-sapa dulu ya teman Produa narasumber kita. Halo.
2: Halo.
1: Selamat malam. Gimana nih kabarnya hari ini?
2: Baik.
1: Baik ya. Sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Gimana nih kesan-kesannya? Ini baru pertama atau sudah berapa kali nih kesini?
2: Pertama kali.
3: Pertama kali ya. Kalau aku pernah sih dulu SD.
1: Oke. Berarti flashback lagi.
3: Flashback,
1: ya.
3: Flashback ya, zaman dulu.
1: Tapi untuk memulai charity kita, obrolan charity kita malam hari ini, boleh dong perkenalan diri terlebih dahulu.
3: Oke, siapa dulu?
2: Mbak Elisa.
3: Halo, namaku Elisa. Di sini aku sama Kak Dea itu salah satu lagi dua orang di balik Ruang Senantara. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang udah follow kita di IG Ruang Senantara, terus kita sering balas-balasin komen atau DM, nah itu kita berdua gitu. Terus kalau kegiatanku sehari-hari itu selain di Ruang Senantara, sekarang aku setelah resign ya. Sebelumnya aku resign dari pekerjaan sebelumnya tuh sebagai HR 11 tahun dan sekarang sedang menjajaki peran baru sebagai career coach, ceritanya gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin membutuhkan coaching gitu ya, boleh ngubungi aku kayak gitu.
1: Oke, gimana ngubunginya?
3: Lewat apa? Ini Instagram.
1: Instagramnya apa tuh? Boleh di spill.
3: ELZ Febriani.
1: Oke, baik. Berarti panggilannya Febri.
3: Elisa.
1: Oke.
3: LZ tuh cuma nama ininya doang.
1: Oke. Elisa ya. Ya. Oke. Kalau Dea sendiri gimana nih kesibukannya juga?
2: Kalau aku, jadi di sini kita berdua, aku sama KL di balik Ruang Senantara itu, aku pribadi sehari-harinya lebih ke content writer kayak gitu. Jadi kayak nulis blog, nulis artikel kayak gitu-gitu. Sama kadang kayak karena suka baca buku ya, jadi kayak sekalian aja gitu loh bikin reviewnya di Instagram, seperti itu sih.
1: Oke, baik. Tapi teman Produa nih kayaknya masih pada bingung nih, sebenarnya Ruang Senantara itu apa? Bisa diceritain gak sih apa itu Ruang Senantara dan bagaimana awal mulanya komunitas ini?
3: Oke, aku cerita ya. Jadi Ruang Senantara itu sebenarnya baru banget gitu kita buat.
2: Baru Januari.
3: Jadi awalnya itu kenapa kita buat karena kalau aku sama Dea ini kan udah pernah ikut sebuah komunitas di Surabaya gitu kan. Udah kenal lama. Nah, terus awal mulanya karena akunya juga baru resign tahun kemarin, terus habis itu ngapain ya kira-kira bikin sesuatu apa ya yang bisa kita kerjain bareng gitu. Nah, kebetulan kita ini suka ngejurnal, journaling gitu. Tapi journalingnya tuh yang lebih menulis gitu loh Kak. Jadi menulis kayak mindful gitu. Berarti itu jurnal kayak gitu kan. Sebenarnya kalau journaling kan banyak ya tipenya. Nah, kita tuh lebih yang ke menulis sebenarnya. Nah, terus di akhir tahun 2025 kemarin, nah aku tuh ikut suatu workshop gitu, art journaling. Terus aku bilang nih ke Dea kan, kebetulan temanku satu-satunya setelah resign itu kebetulan Kak Dea gitu, karena sama-sama nge-freelance gitu kan. Terus kayaknya bisa nih kita buat journaling yang mindful journaling tapi digabung sama art journaling juga gitu.
2: Enggak deh, Mbak. Kayak dulu kayak gitu deh awalnya, Mbak.
3: Iya gitu. Ini ya. Iya kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Maksudnya dari akunya.
1: Oh iya, nanti ya gitu. Nanti versi lainnya.
3: Nanti versi lainnya. Okay. Awalnya tuh gitu. Awal mulainya tuh dari akunya tuh kayak gitu. Terus habis itu ya udah tuh habis itu ngajak dia gitu kan. Ini kayaknya bisa bikin ini gitu kan. Nah, kebetulan itu kayaknya si Dea ini juga lagi mau bikin apa sih warga jurnalin gitu ya. Bikin event juga gitu loh tentang jurnaling gitu. Kok kayaknya pas aja gitu kan. Nah, habis itu ya udah kita coba bikin sebenarnya itu bukan sebagai komunitas awalnya. Jadi awalnya itu adalah event planner awalnya. Awalnya tuh sebenarnya itu. Nah, kita coba di bulan Februari tuh bikin satu event journaling dulu karena emang kan itu yang kita lakukan ya. Nah, awalnya tuh event planner untuk mindful activity. Jadi apapun, enggak cuma journaling, awalnya itu. Terus ya udah kita buat dulu yang kita memang bisa jadi narasumbernya di dalam dan emang kita melakukan gitu. Akhirnya kita bikin journaling itu sebagai awal mula dari Ruang Senantara ini gitu.
2: Soalnya lagi ngetrend juga
3: lagi tentang self awareness kayak gitu-gitu kan, untuk mengenal diri gitu kan. Nah, udah bikinlah itu dengan tema waktu itu judulnya adalah To Me With Love. Jadi kita menulis surat gitu, menulis surat kepada diri sendiri gitu. Nah, waktu itu responnya kok bagus gitu kan. Akhirnya ya udahlah coba kita satu bulan sekali aja nyobain gitu. Akhirnya kita buat setiap bulan itu ada event journaling, tapi memang kita bikinnya itu enggak cuman journaling aja, tapi kita buat peserta atau yang datang ke kita itu ada experience yang mereka dapat gitu. Enggak cuman journaling aja. Kalau misalnya journaling tempel-tempel atau nulis itu kan bisa di rumah sendiri gitu ya. Tapi kita ngajak teman-teman ini buat ada experience baru sebelum journaling itu dimulai. Jadi kayak misalnya kemarin kita collab sama public speaker kayak gitu, ada empowering talk dulu sebelum journaling kayak gitu. Terus ngajak jalan-jalan juga sama salah satu komunitas juga, Let's Walk di Surabaya. Kayak gitu. Nah, maksud kita tuh bikin Ruang Senantara ini sebagai ruang jeda juga untuk teman-teman ya, khususnya umurnya ya kira-kira 20 sampai 40 tahun lah ya. Tapi ternyata pesertanya tuh lebih dari 40 tahun. Ada yang 53 tahun juga gitu. Untuk bisa healing lah kayak gitu. Karena kan sekarang kita juga terlalu banyak terpapar informasi ya, kalau misalnya digital kayak gitu. Jadi sekarang kita buat sebuah ruang jeda ini untuk bisa teman-teman itu bisa sharing, terus bisa dapat insight, bisa growth, dan bisa terkoneksi satu sama lain lewat ruangan ini.
2: Jadi
3: gitu.
2: Itu sesuai sama tagline kita juga.
1: Apa itu tagline-nya?
2: 1, 2, 3
1: Insight, grow, connect. Oke. Insight, grow, connect. Oke, siap. Kalau versi Dea gimana nih? Tadi katanya ada versi yang gak sesuai.
3: Iya, mungkin ada yang gak sesuai ya. Menurutku soalnya kayak sebenernya gitu.
2: Soalnya kalau dari aku sendiri tuh seingatku, jadi Mbak El itu sempat ngajakin ketemu, kayak ya udah kita ngejurnalin bareng doang gitu kan.
3: Iya.
2: Seingatku belum ada omongan untuk bikin komunitas.
3: Oh, itu dalam kepalaku berarti.
2: Nah, aku kan kaget ya Mbak, jadi kita ketemu doang itu di Situs BI, niatnya tuh cuma mau ngejurnalin doang kayak bareng gitu kan. Tahu-tahu Mbak El bilang, "Deh, kayaknya seru deh kita bikin komunitas kayak gitu-gitu." Hah? Iya sih Mbak, seru sih Mbak. Aku cuman ngomong gitu doang, tapi kan dia udah kayak cuman ngobrol-ngobrol doang gitu loh gitu. Tahu-tahu Mbak El langsung nembak gitu. "Ya udah kita bikin yuk, kita bikin Instagramnya namanya apa?" Kayak, "Hah, tiba-tiba banget." Gitu loh, aku kaget gitu loh Mbak. Karena kan aku sama Mbak El kan memang udah kenalnya lama dari 2017.
1: Teman sekolah apa gimana nih?
3: Teman komunitas.
2: Oh, okay. Tapi kita tuh enggak intens yang kontakan terus gitu loh Mbak. Jadi kan maksudku ini untuk kerja bareng itu kan ya gimana ya, aku masih belum benar-benar kenal Mbak El gitu kan. Kan kadang kita agak takut gitu kan. Terus ya udah deh kita coba aja. Terus tahu-tahu Mbak El itu waktu hari H ngomong itu tiba-tiba dia ngajakin, "Yuk kita ke Sage aja yuk, tempat aku kemarin workshop." Hah, tiba-tiba banget Mbak. Ini langsung banget, ya udah deh ayo gitu. Kita ke Sage kan. Lah pas di Sage itu kelihatan banget Mbak El itu udah kayak langsung, aku mau DP langsung. Jadi kayak udah excited banget gitu loh, di matanya udah kelihatan gitu loh Mbak. Terus ya udah sih, ya udah deh kita coba aja bikin gitu kan. Ya udah kita coba bikin. Itu kan Januari kita ketemu dan kita bikin IG dan lain-lainnya. kita bikin untuk Februari. Terus ternyata responnya memang positif. Ya udah kita lanjutin aja kayak gitu sih.
1: Oke, baik.
2: Ini emang dar-dedor banget ya Pak El.
1: Iya. Langsung ini ya, langsung jadi.
3: Iya, soalnya kan emang kalau kita tuh terlalu banyak mikir tuh malah enggak jadi kan kayak.
2: Iya sih, benar-benar benar.
3: Sedangkan kita tuh kayak butuh tempat untuk apa ya, mengekspresikan diri gitu kan. Aku nih orangnya suka ketemu sama orang gitu. Dan setelah resign itu emang benar-benar ngapain ya gitu. Akhirnya bikinlah sesuatu yang bisa kita manfaatkan juga gitu.
2: Benar-benar.
3: Dan alhamdulillah sampai sekarang responnya bagus sih gitu.
1: Oke, baik. Tapi kalau visi misinya nih yang ingin diwujudkan melalui Ruang Senantara, apa?
2: Sesuai tagline gak sih?
3: Iya sebenarnya.
2: Memang kita berdua tuh suka insight, suka belajar kayak hal baru dan lain-lain. Terus kita juga suka hal-hal dengan pengembangan diri kan, grow itu. Terus connect juga, kita suka ketemu orang baru. Ini FYI, jadi Mbak El itu extrovert banget dan aku introvert.
1: Oh, oke.
2: Okay. Tapi aku introvert yang emang butuh ketemu orang sesekali gitu. Kalau Mbak El kayaknya seterusnya.
3: Iya, ya energiku tuh ketemu orang kayak gini seneng sih Mbak.
1: Oke. Okay.
3: Seneng banget kalau.
1: Oke, oke, ya. Okay, okay, gitu. Baik. Berarti ini ya, akhirnya bisa ketemu, connect dan juga grow bareng-bareng itu ada kepuasan tersendiri.
3: Bener,
1: gitu ya.
3: Bener.
1: Tapi kenapa memilih fokus pada kegiatan kreatif dan komunitas ini?
3: Jadi kenapa di kegiatan kreatif ini? Karena kan kita tuh sebenarnya setiap orang itu kan butuh untuk mengekspresikan emosinya, mengekspresikan apa ya, rasa di dalam dirinya itu loh. Nah itu tuh salah satunya adalah dengan kegiatan kreatif gitu. Sebenarnya nggak kreatif aja sih, sebenarnya mindful juga bisa, apapun sebenarnya bisa. Nah itu yang jadi concern kita. Terus setiap bulannya tuh kan kita bikin tema gitu kan Kak. Jadi kita tuh gak cuman main gitu, main ngejurnal aja, tapi kita ada tema yang memang teman-teman itu bisa dapat experience di dalam situ gitu. Sesuai tagline tadi, balik lagi, jadi insight, growth, connect gitu. Di dalam situ, di dalam tema itu kita gak yang concernnya itu adalah ke self-awareness, terus habis itu self-discovery, terus self-growth gitu. Jadi yang kita bawa itu adalah tema-tema kayak gitu dibuat fun gitu loh, supaya mereka itu datang gak cuman ngejurnal aja atau nempel-nempel aja, tulis-tulis aja, tapi mereka dapat sesuatu yang bisa dibawa pulang gitu.
2: Dan ya, ada kayak jadi space buat mereka. Kan mungkin mereka kerjain 9 to 5 di kantor 5 Rainbows dan lain-lain. Jadi Ruang Senantara ini jadi wadah di mana mereka tuh bisa mengekspresikan apapun perasaan mereka, entah itu sedih, kecewa, marah atau bahagia kayak gitu sih.
1: Sekali.
2: Jadi pulang-pulang itu okay, aku siap menghadapi Senin lagi.
3: Karena kita kegiatannya selalu hari Minggu.
1: Ya, selalu bener. Setiap
3: selalu.
1: Minggu.
3: Oh, bukan setiap minggu, sebulan sekali tapi tiap minggu gitu.
1: Oh,
3: tiap hari Minggu.
1: Oke, okay. Berarti ini secara enggak langsung juga kelas psikologi juga ya.
3: Iya. Karena kebetulan aku background-nya juga ada psikologi kan, Kak. Okay. Terus habis itu sekarang juga lagi menjalani peran itu, akhirnya peran coaching ini gitu itu bisa aku pakai juga bawa ke Ruang Senantara ini gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Terus kegiatan apa aja nih yang rutin dilakukan di Ruang Senantara? Selain satu bulan sekali itu.
3: Sementara ini yang memang masih rutin itu journaling. Tapi kedepannya sih harapannya kita tuh pengen ada kegiatan lain, mindful
2: activity
3: lain ya, kayak yoga, baking atau apapun yang memang merangsang apa ya, menstimulus orang itu untuk
2: berkarya
3: gitu,
2: berekspresi.
1: Oke, baik. Terus anggotanya udah berapa nih di Ruang Senantara nih?
3: Anggota tetapnya sebenarnya ini tuh belum banyak sih Kak ya. Kan memang kita tuh baru Februari gitu kan. Yang memang rutin datang setiap bulan itu berapa ya?
2: Setengah dari kuota biasanya.
3: Ya 12 gak sih? Yes, 12, ya. 15 orang gitulah. Masih segitu.
1: Oke.
3: Mudah-mudahan nanti dapat lagi gitu yang baru-baru.
2: Dan aku tuh sempat agak kaget ya, kan biasanya kalau event itu kan tiap event itu biasanya yang datang kan beda-beda. Yang bikin aku agak shock dan terharu itu ternyata yang datang ke kita tuh orang-orang yang itu-itu lagi. Jadi kayak oh ternyata mereka se-PW itu ya sama event kita kayak gitu sih.
1: Oke, baik. Lalu ada syarat nggak buat teman-teman yang mau gabung?
3: Nggak ada sih sebenarnya.
1: Nggak ada.
3: Nggak ada. Syaratnya ya ingin
2: kamu mau datang,
3: ingin bertumbuh, gitu. Mau terkoneksi sama banyak beberapa orang, terus habis itu mau apa ya, mendapatkan insight tentunya kayak gitu sih. yang memang mau bertumbuh dan mendapatkan insight, mau belajar gitu.
1: Oke.
3: Dan nggak ada batasan umur sih, karena memang ternyata yang datang ke kita itu sebenarnya awalnya kita
2: targetinnya
3: 20-30 gitu. Ternyata setelah berjalan itu ada yang usianya 50 tahun ke atas gitu untuk join ke kita gitu. Dan itu kita benar-benar nggak ngira sih sebenarnya. Ternyata ruang ini tuh bisa berguna juga gitu untuk yang lebih usianya udah lebih tua gitu ya daripada kita kayak gitu.
2: Dan aku sendiri tuh kayak jadi ngeliat mereka-mereka yang udah 50 tahun kayak, oh ternyata mereka masih bisa beraktivitas ya di luar rumah. Kayak, wah keren juga ya punya keinginan untuk ketemu orang baru, untuk berkarya kayak gitu-gitu kan.
3: Jadi ruang ini juga ya buat kita refleksi juga sih. Kita bisa, mereka aja bisa gitu, harusnya kita juga harus lebih semangat lagi gitu di usia kita yang masih sekarang ya remaja gitu. Remaja 30-an tuh kan. Nah, terus ngeliat mama-mama ini gitu ikut kegiatan kita tuh kayak, wah ternyata di usia segitu tuh masih ada juga yang semangat untuk melakukan hal baru gitu.
2: Soalnya aku dulu jujur banget waktu ketemu yang di komunitas awal itu kayak, oh ternyata bener ya, umur itu tidak ada batasan untuk kegiatan gitu loh. Aku pikir dulu setelah misalnya setelah menikah punya anak, oh ya udah fokusnya di rumah aja gitu. Oh ternyata enggak loh, gila. Ya orang-orang ini keren banget loh.
3: Justru mereka malah butuh space gitu untuk me time ternyata.
1: Oke, tapi kamu pernah gak sih tanya ke orang-orang yang sudah umurnya sudah senior itu senior. Kenapa kok masih ingin gabung gitu? Mungkin ada pengalaman-pengalaman mereka yang pernah diceritakan ke kalian?
3: Yang pernah, ya itu karena mereka butuh me time gitu. Terus habis itu ada yang memang usia segitu kan anaknya udah gede-gede ya, kayak maksudnya udah yang kuliah gitu, ada yang udah nggak bisa dipegang gitu loh anaknya, jadi mereka kayak kesepian gitu, kadang-kadang yang butuh temen gitu. Jadi itu alasannya mereka ikut gabung. Kalau misalnya ketemu sama teman-teman baru itu jadi semangat lagi gitu. Terus ada lagi juga yang memang anaknya masih kecil-kecil gitu, aku butuh tempat nih buat bisa rilis emosi, rilis apa ya, rilis kondisinya dia gitu. Nah sebulan sekali bisa ketemu teman baru yang punya hobi sama, itu ternyata bikin dia semangat lagi gitu, dan bisa tidak melampiaskan emosinya tuh ke anaknya kayak gitu. Itu kan suatu hal yang bermanfaat juga kan.
1: Iya betul gitu. Betul. Lalu kalian di Ruang Senantara ini ada gak sih kendala yang kalian alami? Kan ini kan kalian udah ceritain nih ya kan, manfaat, insight, dan lain-lain, growingnya bareng-bareng. Tapi ada gak sih kendala yang kalian rasakan selama membangun komunitas ini?
3: Kendala.
2: Kita tuh perfeksionis,
1: Mbak. Jadi semua hal apakah ini Virgo ya?
3: Aku Aquarius sih. Aquarius. Tapi Aquarius yang gak tenang. Kan air ya, ya gelombang gitu. Jadi agak-agak, ya itu benar, perfeksionis.
2: Cara kita perfeksionis tuh hampir semua hal itu kita pikirin. Nanti mereka bakal enjoy gak ya kalau ngelakuin.
3: Benar, benar.
2: Jadi kita tuh sering memposisikan diri sebagai peserta kayak gitu. Kayak, ini bagus nggak ya? Ini mereka dapat nggak ya feelnya? Terus tempatnya ini nyaman nggak ya? Nah itu sih mbak, tempat itu kita paling susah,
3: paling benar-benar dipikirin
2: gitu.
3: Benar-benar dipikirin karena kita tuh setiap bulan tuh kayak pengen mereka nih nggak cuma, karena kan tadi kan pengennya nggak cuma main kan, butuh tempat yang memang nyaman gitu kan. Jadi memang benar-benar nyari yang tempatnya tuh harus yang mendukung suasana itu gitu. Dan kita bikin temanya itu juga tema-tema yang bukan tema yang apa ya, tema biasa,
2: sesuai
3: ini aja bulan, tiap bulannya tuh, tiap bulannya tuh sesuai dengan yang tadi kita bilang concernnya tuh ke self awareness, self growth kayak gitu, supaya mereka itu juga dapat insight gitu. Terus ada satu sesi yang memang kita coba untuk bawain setiap sesi kita itu adalah mindful pause, jadi supaya mereka tuh rilis emosi gitu. Itu kayak apa, latihan nafas ya gitu-gitu sih. Ada sebelum sesi journaling.
1: Oke, baik. Kalau boleh tahu nih, awal sesi sampai akhir sesi ada apa aja sih?
3: ada apa aja? Banyak kayak kita. Tergantung temanya sih.
1: Tergantung tema. Ah, tergantung okay. temanya. Berarti tiap bulan tuh temanya ganti-ganti.
3: Betul, temanya ganti-ganti. Kalau misalnya yang pertama itu tuh tentang ini, kita menulis surat untuk diri sendiri. Jadi yang pertama itu kita ya kasih insight dulu lah kenapa acara ini perlu gitu kan. Terus mindful pause baru nanti menulis surat. Terus habis itu baru journaling yang art journaling itu gitu. Nah, dua event terakhir itu di bulan April ya, April sama Mei itu kita kolaborasi kan. Jadi di April itu kita ngerayain Kartini, kita berkebaya dan berjournaling gitu. Karena itu kita kolaborasi sama salah satu public speaker di Surabaya, ngisi empowering talknya. Terus habis itu baru ngejurnal. Selalu ada sesi-sesi seperti itu. Mindful pause itu selalu ada gitu, karena supaya teman-teman sebelum journaling itu pengen kita tuh biar fokus dulu gitu loh, supaya fokus dan bisa benar-benar ngerasain apa yang mau dia curahkan di dalam jurnalnya gitu. Karena kan kita mau menggabungkan mindful dan art kan, gitu. Gak cuman art tok gitu. Terus habis itu waktu yang bulan Mei kita collab sama Let's Walk itu jalan-jalan dulu, kita ajak jalan-jalan keliling Peneleh waktu itu. Jadi ceritain tentang Surabaya, dan tapi kita bawanya itu adalah ini tuh bukan sekedar mengenal sejarah Surabaya, tapi kita memaknai sejarah kita sendiri. Sebenarnya kan kita sedang menulis sejarah kita sendiri. Kita tuh pengen dikenal seperti apa sih, kayak gitu-gitu loh. Jadi setiap kali menjurnal itu ada sesuatu yang memang perlu dia gali dari dirinya gitu.
2: Soalnya kan biasanya mungkin kita jarang ya kayak mempertanyakan diri sendiri, kadang terlalu sibuk sama yang di luar. Jadi kita kadang tuh lupa sama yang di dalam kayak gitu. Sampai kadang bingung, aku ini sebenarnya maunya apa ya? Aku ini kenapa ya? Padahal itu kan pertanyaan basic gitu, bahkan kita sendiri yang ngejalaninnya masa kita gak tahu gitu. Ternyata ada banyak yang kayak gitu.
1: Oke, baik. Luar biasa banget ya Tem Pro 2 perbincangan kita barengan sama Dea dan juga Sel ya.
3: L
1: ya, sama L juga ya. Nanti juga kita bakal spill pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau bertanya, kita juga live TikTok loh teman Pro 2 ya kan. Bisa juga melalui Instagramnya @pro2rrisby gitu. Kita juga bisa melalui telepon di 031-534-2353 atau juga melalui WhatsApp di 081-908-0952. Oke teman Pro 2, aku tungguin ya, kita tungguin nih. Buat teman Pro 2 yang mau tanya sama L dan juga Dea dari komunitas Ruang Senantara, boleh banget langsung aja gabung. Dan sebelum aku baca-bacain ya teman-teman yang bergabung, aku juga bakal kasih lagu-lagu super enak nih. Kali ini datang dari Mahen dengan judulnya Menyala. Enjoy.

0: Charity, sharing with community.
1: Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu? Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, welcome back lagi nih ke Jaga Malam dengan sesi Charity Sharing with Community bersama Ruang Senantara. Dan teman Pro 2, aku juga sudah kasih lagu-lagu super enak ya. Tadi terakhir ada dari Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan judulnya Alamat, teman Pro 2. Oke deh, kita lanjut lagi ya ngobrol barengnya dengan Ruang Senantara nih, komunitas Ruang Senantara. Dan aku juga mau tanya-tanya lagi nih sama El sama Dea. Untuk El sama Dea, kegiatan rutin ini kan udah satu bulan sekali. Dari kegiatan-kegiatan itu juga mana yang paling banget berkesan buat kalian?
1: Siapa dulu? Aku dulu.
0: Iya, Pak. Boleh.
1: Yang paling berkesan itu sebenarnya waktu kita ini temanya Kartini. Itu yang paling berkesan buat aku sih. Soalnya di situ tuh kita pakai baju kebaya kan. Dari temanya itu benar-benar kita apa ya? Kita sesuaikan gitu sama bulannya, itu bulan April itu adalah hari Kartini. Terus habis itu kita juga memberikan dress code ke peserta gitu kan, pakai kebaya. Dan waktu itu tuh sebenarnya itu adalah salah satu event yang menurutku juga itu agak pressure gitu, karena mencari pesertanya juga gitu kan, mencari peserta, terus habis itu mencari sponsor, karena memang tempatnya juga kebetulan bagus ya, dapat tempatnya itu di salah satu hotel di Surabaya. Terus yang bikin itu berkesan buat aku itu karena di situ tuh tema yang kita bawa itu tentang perempuan. Dan setelah acaranya selesai, ternyata teman-teman itu ngerasa bahwa temanya waktu itu judulnya adalah Bloom Into Your Crown. Dan setelah acara tuh teman-teman tuh kayak ngerasa memang oh iya, sebagai perempuan itu kita tuh jarang banget diapresiasi gitu kan. Terus habis itu jarang banget perasaan kita tuh divalidasi kayak gitu-gitu. Nah, di acara tersebut itu kayak teman-teman itu kayak saling menemukan teman gitu loh. Saling menemukan teman yang punya apa ya, relate kayak gitulah. Jadi bukan sekedar temanya aja, tapi kayak setelahnya itu mereka juga ngerasa apa ya, dapat sesuatu yang bisa dibawa pulang kayak gitu. Terus bisa sharing, terus apa ya, yang awalnya cuman ngejurnal aja, tapi jadi obrolannya tuh obrolan yang lebih personal gitu. Dan itu dibawa terus sampai ketika kita ketemu lagi gitu, itu mereka ngobrolin tentang acara di hari Kartini itu gitu. Nah, itu membuat aku tuh kayak, oh ya, ternyata apa yang kita buat tema itu ternyata relate gitu loh. Untuk perempuan itu ternyata memang ada banyak perempuan itu yang perasaannya tidak divalidasi, bahkan sering merasa dirinya tuh apa ya, pura-pura kuat gitu ya. Nah, itu di situ tuh aku juga merasa sebagai yang membuat acaranya gitu ya, sebagai yang jadi fasilitatornya juga, itu kayak ngerasa tersentuh juga gitu ketika membawakan acara itu gitu. Itu sih kalau aku.
0: Oke, kalau dari Ale itu kan tentang hari Kartini, Bloom Into Your Crown. Kalau dari Dea sendiri gimana?
2: Kalau aku lebih ke event yang terakhir ini sih, Mbak, di bulan Juni tanggal 7 kemarin itu. Jadi kita ngadain, bikin event itu temanya tuh tentang rumah. Jadi topiknya tuh Dear Home, A Place of Unspoken Words. Jadi aku tuh gak expect kalau misalnya teman-teman itu bakalan bisa se-ekspresif itu gitu loh, mengungkapkan ekspresinya, mengungkapkan perasaannya gitu. Aku tuh nggak expect kalau mereka tuh benar-benar bisa connect sama tema kita gitu. Soalnya ada salah satu sesi. Iya, ada sesi itu
1: dalam
2: teman-teman itu kayak saling sharing berdua-berdua gitu. Aku nggak expect kalau mereka tuh benar-benar bisa saling cerita dan merasa sedekat itu. Soalnya kan kita agak-agak takut juga ya waktu itu masangin mereka berdua-berdua itu. Ini cocok nggak ya? Kalau mereka nggak dapet feelnya gimana ya? Takutnya kan ada satu yang dengerin, ada satu yang menghakimi. Kita tuh takut banget sama kayak gitu. Tapi ternyata dari semua peserta itu mereka tuh pada dapet feelnya gitu kan. Kita yang ngeliat dari jauh tuh kayak, ya ampun, mereka sampai nangis kayak gitu kan, kayak oh ternyata mereka bisa ngerasain apa yang apa ya, apa tujuan kita untuk bikin
1: ruang
2: tema ini,
1: ini
2: gitu. Kayak gitu sih.
0: Oke, berarti itu ya memang beda-beda ya. Dari L punya versi sendiri, Dea punya versi sendiri. Tapi kalau
2: sama aku mau nambahin.
0: Oke, okay, boleh.
2: Jadi kemarin itu setelah selesai event, ada beberapa orang yang nge-chat Mbak L, kayak bilang, "Mbak, makasih ya udah bikin event ini." Jadi kayak, oh ternyata event ini tuh benar-benar bisa ngasih space untuk mereka nggak cuman main-main dan ketemu orang baru, tapi mereka benar-benar bisa mengungkapkan perasaannya gitu loh. Bahkan mereka sendiri tuh awalnya nggak ngira kalau mereka bisa sampai
1: sedekat itu.
2: Iya, sedekat itu. Bahkan ini tuh stranger loh gitu, kayak gitu sih.
0: Oke, baik. Berarti memang ini ya sangat membantu banget gitu ya, apalagi terutamanya dari segi mental.
1: Betul.
0: Ya itu sangat benar-benar berdampak banget nih komunitas ini. Tapi kalau menurut kamu El sama menurut Dea nih, bagaimana komunitas ini membantu anggotanya untuk lebih produktif dan kreatif di luar komunitas kamu?
1: Kalau kita sih sebenarnya dari acara tersebut gitu ya, itu kan sebenarnya mereka nih datang ke acara kita kan karena butuh ruang ya, karena dari nggak tahu kepenatan apa yang ada di dalam yang dialami dalam satu bulan itu. Nah, datang ke ruang Senantara itu tuh dari beberapa testimoni yang hadir gitu ya, setelah datang terus habis itu menjalani hari-hari berikutnya, itu tuh justru lebih semangat gitu. Dan menurutku itu adalah salah satu, sebenarnya kita nggak perlu nge-push mereka harus gimana-gimana gitu ya, tapi mereka sendiri akhirnya menemukan cara sendiri untuk bisa menjadi lebih produktif gitu dengan hadir di ruang Senantara ini gitu. Jadi kita nggak nge-push apa-apa gitu, tapi mereka sendiri yang cerita setelah dari ruang Senantara ini, aku perasaannya tuh jadi lebih lega gitu, jadi lebih bisa kerja lagi, bisa ngurus anak, itu juga nggak yang emosian kayak gitu-gitu. Nah itu salah satu bentuk itu bukan cuma sekedar kreatif, tapi dia juga bisa mengekspresikan emosinya tuh dengan jauh lebih baik dari sebelumnya. Menurutku itu juga udah salah satu keberhasilan kita juga gitu. Ternyata tempat kita yang kecil mungil ini, ruang kecil mungil yang kayak nggak, yang kelihatannya cuma main-main aja ini, ternyata bisa membuat mereka ini lebih produktif gitu, tanpa kita nge-push apapun gitu sebenarnya.
2: Dan ada beberapa orang yang datang itu kan kayak baru pertama kali journaling gitu Mbak.
1: Bener.
2: Jadi waktu pertama kali datang itu mereka benar-benar nggak tahu apa-apa. Beberapa event selanjutnya dia tuh datang dengan perlengkapan yang super lengkap.
1: Benar. Jadi dia kayak benar-benar termotivasi ya.
2: Iya, jadi ada termotivasi.
0: Oke, berarti memang udah dari rumah itu alatnya udah lengkap gitu ya.
2: Bener.
0: Kayak mungkin kertas atau
2: dia
0: apa.
2: Sampai ngumpulin ini loh box, boxnya skincare tuh kan biasanya kita ada nyediain apa?
1: Toolkit-nya
2: gitu kan.
0: Oke.
2: Buat kayak stem punchernya gitu-gitu. Mereka tuh ngumpulin itu biar bisa di stem di event kita gitu. Kayak, wah kamu kan sebelumnya baru pertama kali bukan sih waktu kamu ikut pertama kali? Iya Mbak, aku sekarang udah ngumpul-ngumpulin stiker dan lain-lain. Wow.
1: Jadi termotivasi karena ngelihat teman-temannya yang lain gitu, dan ternyata dia menemukan
2: yang dia suka itu
1: dengan gitu. Cara datang ke kita tuh dapat sesuatu gitu. Oh, aku kayaknya suka nih kayak gini, bisa merilis emosinya dia, terus habis itu bisa membuat dia juga lebih tenang kayak gitu-gitu. Akhirnya dia ngumpulin sendiri tuh stikernya, bahkan membuat stiker sendiri gitu. Jadi ya itu mungkin salah satu cara caranya kita nggak nge-push mereka, tapi dengan dia datang terus dapat sesuatu, pengalaman dia itu akhirnya membuat mereka ini ya termotivasi untuk lebih produktif, lebih kreatif gitu.
2: Dan termotivasinya sebenarnya nggak dari kita berdua, tapi justru dari teman-teman sebelahnya kayak gitu-gitu.
1: Dia menemukan sendiri gitulah. Gitu.
0: Oke. Tapi barang-barang apa aja sih yang biasanya teman-teman anggota ruang Senantara yang bawa gitu? Apa aja sih biasanya yang dibawa itu?
2: Koper pokoknya.
0: Iya juga. Udah kayak MUA ya.
1: Iya benar.
0: Udah kayak makeup
1: artist. Ada yang bawa sendiri. Ada yang bawa box sendiri. Ada yang bawa tas gede gitu. Isinya macam-macam.
2: Stiker.
1: Ada stiker yang banyak sih. Stiker, lem gitu-gitu. Sebenarnya kita udah nyediain sih. Udah nyediain. Tapi mereka bawa sendiri buat di sharing juga sama teman-teman yang lain.
2: Kemarin
1: gitu.
2: Tuh saking lucunya ada peserta itu yang bawa ini loh Mbak, kayak cutting mat. Biasanya cutting mat kan gede ya.
1: Oh, iya.
2: Dia bawa ukuran kecil segini. Kayak ada ya ternyata. Ada Mbak, ini khusus buat journaling.
1: Iya.
2: Keren banget. Bahkan akhirnya ada gunting yang kecil juga, itu khusus untuk journaling juga mereka ada yang punya.
0: Okay,
2: lengkap banget sih mereka itu.
0: Tapi karyanya ada yang dijual juga enggak? atau cuma di koleksi pribadi aja?
1: Di koleksi aja sih kayaknya. Oh, karena memang okay. kan mereka ini ngejurnalnya tuh karena buat stress release gitu. Kalau yang kita lihat ya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke, ini aku mau bacain dari TikTok nih yang sudah bergabung. Ada dari Andini Anastasia. Ya, ini tanya, kapan lagi Kak ada eventnya mau join?
1: Waduh. Ya, pasti setiap bulan gitu okay. ada. Kapannya itu lihat di Instagram kita ya Kak. Ruang Senantara. Karena memang kita surprise. Biasanya sih awal bulan di minggu kedua. Ya, di minggu kedua atau minggu terakhir.
0: Iya, oke. Okay. Yang penting dikasih pengumuman di Instagram.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, iya. Jadi follow aja Ruang Senantara gitu.
0: Oke, okay. Ini juga teman-teman Pro2 lainnya juga ada yang bergabung lagi nih. Ini dari siapa nih?
1: Teman-teman Pro2 kalau mau ikut juga boleh loh.
0: Boleh. Iya, benar. Teman Pro2 gabung lah ya. Pokoknya mantengin terus IG-nya.
1: Iya. Kalau kita nyebutnya itu adalah teman Tara. Kalau ini teman Pro2 kan. Nah, ini teman Tara, kita berdua adalah Mintara gitu.
0: Ini ada dari Mai Ciwifa, anak rantau dari Bali nyimak.
1: Hai.
0: Oke, okay, halo.
1: Main di sini.
0: Iya, main-main lah ke Surabaya. Yeah. Terus adalah siapa lagi nih? Ini ada Kenny dari Padang.
1: Jambu, wow, jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Halo.
0: Terus terus Mai Wifa ini komen lagi, apakah kursi hadapannya kurang nyaman kah Mbak penyiar? Nyaman dong, kenapa kok jadi aku yang ditanyakan ya? Tanyalah pada Ruang Senantara, jangan saya. Oke, nyaman kok. Semuanya nyaman di sini ya.
1: Nyaman.
0: Terus oke, TikTok. Sekarang aku beralih ke Instagram nih. Ada yang tanya nih dari Cika nih. Dia bilang, kalau gabung komunitas tapi gak bawa apa-apa gak apa-apa lah.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa okay. banget. Udah disediain sama kita sebenarnya. Kayak alat-alatnya udah disediain. Terus habis itu journaling kitnya juga udah ada sebenarnya. Jadi journaling kit itu biasanya kita nyediain stikernya, kertas dekorasinya gitu. Terus habis itu
2: ada alat sharingnya juga.
1: Alat sharingnya,
2: stamp puncher
1: itu buat motong-motong kertas gitu. Nggak apa-apa banget kalau misalnya nggak punya alat-alatnya, datang aja.
2: Cuma
1: terus
2: bawa
1: diri bahagia gitu, bersenang-senang udah.
0: Oke. Tapi kan tempatnya tuh kan beda-beda. Bener, ya. Tadi bilangnya ada di hotel, ya, ada di kafe gitu. Itu cara kerjasama kalian gimana tuh sama yang punya tempat?
1: Kita kirim proposal.
0: Oke.
1: Kirim proposal, terus habis itu ngajak kolaborasi juga. Mungkin ada teman-teman yang mau kolaborasi sama kita, boleh banget. Ya, kayak gitu. Jadi ya mencari apa ya? Mencari kolaborasi sih memang dari banyak pihak gitu.
2: Biasanya kita masing-masing kayak nge-share di thread,
1: Instagram, betul.
2: Kayak gitu-gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kerjasamanya tuh enggak hanya tempat ya, bisa makanan,
1: bener,
0: snack dan lain-lain.
1: Betul
0: lain
1: sekali.
0: Ya.
1: Okay. Betul. Boleh ngisi goodie bag misalnya gitu. Ada yang share apa namanya tuh kayak bikin-bikin stiker, biasanya tuh ada tuh yang bikin stiker, gambar gitu kan. Terus jadiin stiker tuh juga bisa juga gitu. Jadi kolaborasi sama kita gitu. Dan itu udah ada bentuk kerjasama sendiri ya. Biasanya kita kirim proposal sih gitu. Kalau ada yang tertarik boleh sih DM aja.
0: Berarti benar-benar gak ada syarat apapun ya?
1: Gak ada syarat apapun.
0: Terus ini apakah sudah kerjasama dengan kelurahan atau kecamatan?
1: Kebetulan enggak sih ya.
0: Enggak ya.
2: Kayak menarik deh itu. Kan biasanya orang-orang
1: apa nih?
2: Kelurahan
1: gitu.
2: Iya, kan
0: biasanya
2: juga butuh stres.
1: Oh iya juga mungkin. Bener. Mungkin ada ini gitu. Ya bisa sih. Belum sampai ke sana. Tapi kita pengen sih ya.
0: Kayak ke
1: korporat gitu. Ke kelurahan, kecamatan juga boleh sih kalau misalnya ada ininya, apa namanya? Koneksinya.
0: Iya, oke Viva, boleh kalau ada connect bisa langsung
1: boleh.
0: DM
1: bisa
0: ya. Ruang Senantara ya, kerja sama-sama. Mungkin Karang Taruna.
1: Oh iya benar-benar. Ya,
0: kan?
1: Ya itu
0: insight
1: tuh benar-benar. Ya Karang Taruna di Surabaya juga kan lagi ini ya berkembang kan.
0: Iya, benar banget, apalagi ini programnya Eric Cahyadi itu
1: benar-benar
0: yang kasih dana ya.

0: sama mempertahankan itu lebih sulit mempertahankan, yeah, kan? Ya, yeah. Buat kalian berdua nih, tips untuk teman-teman pro 2 gimana nih untuk mempertahankan sesuatu yang sudah kalian bangun?
1: Kalau dari aku, aku bersyukur banget ya kayak partneran sama Mbak El. Kadang itu ada fase-fase di mana, aduh aku lagi capek banget lagi. Dan Mbak El itu kayak bagian kompor. Deh kita kayak idenya tuh selalu ada gitu loh Mbak. Deh kita besok bikin ini ya ini. Wow, oke Mbak, thank you banget. Aku jadi kayak dikomporin lagi kayak gitu sih. Ya untungnya kalau dari aku untungnya kita partneran kayak gitu sih. Jadi saling mengompori.
2: Lebih ke ini sih, maksudnya cari partner juga yang memang sevisi gitu. Terus sama mungkin iya namanya untuk sustain di, maksudnya komunitas tuh bisa sustain itu karena kitanya juga tidak perfeksionis juga gitu, karena ya udah pokoknya kita komitmen satu bulan sekali harus ada acara gitu, ya udah meet up aja gitu, apapun temanya ya kita jalanin gitu. Dan untuk kedepannya itu malah kita pengennya itu sebulan lebih dari sekali gitu. Memang rencananya itu malah pengennya sebulan lebih dari sekali gitu, dengan tema-tema yang lain gitu. Karena kalau misalnya sekali doang tuh kayak ya udah selesai nih gitu. Gitu. Jadi mungkin memunculkan apa ya, semangat lagi buat diri kita itu lihat teman-teman yang udah datang itu ya,
1: selalu ditungguin gitu.
2: Ya itu yang membuat kita berusaha untuk selalu menghadirkan experience baru buat teman-teman gitu.
1: Oke. Kayak yang kemarin event kita yang terakhir itu sebenarnya kayak kita nothing to lose aja gitu.
2: Nah, bener.
1: Karena masing-masing kita ada kesibukan dan mungkin agak lagi capek juga kayak kayak lagi letoy sebenarnya kemarin. Tapi kita tuh enggak expect ternyata apa kuotanya tuh full dan masih ada yang mau daftar lagi. Hah? Oh beneran ya, ternyata kita tuh ditungguin ya. Gitu sih Mbak.
2: Ini tuh kalau di Ruang Senantara tuh kita berusaha untuk membuat sebuah tema yang di dalamnya tuh teman-teman ada experience-nya gitu. Apapun itu setiap bulannya tuh akan berbeda gitu. Makanya tuh selalu ditungguin gitu, apalagi gitu.
0: Oke. Sebelum kita closing nih ya. Untuk terakhir, pertanyaan terakhir nih, kesan-kesan apa yang kalian ingin sampaikan ke teman Pro 2? Dari kalian kan mewakili Ruang Senantara nih. Apa sih kesan-kesan yang ingin kalian sampaikan untuk teman-teman Pro 2? Mungkin yang mereka yang pengen gabungan sama Ruang Senantara tapi masih
2: ragu.
0: Kasih kesan-kesannya gimana?
2: Jadi kalau teman-teman Pro 2, teman Pro 2 yang mau gabung di Ruang Senantara, enggak usah ragu-ragu. Bakalan apa ya, awkward gitu ya. Aduh aku belum pernah journaling nih, aku belum pernah nyobain ini nih gitu. Gak apa-apa, datang aja. Karena di kita, di Ruang Senantara ini, teman-teman gak cuman dapet pengalaman ngejurnal aja, tapi dapet experience yang lain gitu. Dan pasti akan ada insight yang membuat teman-teman itu akan growth gitu, dapet sesuatu yang teman-teman bawa pulang gitu, dalam bentuk insight. Dan tentunya itu akan bersinggungan dengan yang tadi aku bilang gitu, self-growth, self-awareness, kayak gitu-gitu yang memang sekarang sedang relate banget ya sama kondisi kita saat ini gitu kan. Nah, jadi datang aja dan gak usah takut aku gak bisa ngejurnal, karena nanti pasti akan keluar dengan sendirinya gitu. Bertemu dengan teman-teman baru itu adalah suatu rejeki ya buat aku juga gitu. Jadi ya udah, bersenang-senanglah di Ruang Senantara gitu.
0: Oke, itu dari El. Kalau dari Dea gimana?
1: Ya sama sih Mbak, udah
0: semua kesan-kesannya untuk teman Pro 2.
1: Bener sih kata Mbak El, nggak usah ragu, apalagi biasanya introvert, aduh aku nanti ketemu orang baru gimana ya. Mungkin bisa ajak teman gitu berdua yang sama-sama suka journaling atau yang sama-sama suka tempel-tempel doang gitu, nggak apa-apa dicobain dulu gitu. Soalnya kita juga nggak apa ya, kita juga saling kenalan gitu sama teman-teman yang lain juga gitu. Ya paling itu aja sih Mbak.
0: Oke, baik. Udah kita dengerin bersama ya Tempro 2 ya, insight baru dari LL dan juga Dea nih tentang Ruang Senantara. Gak kerasa juga kebersamaan kita di Charity Sharing with Community malam ini juga telah sampai di penghujung acara teman Pro 2.
2: Kok cepet sih.
0: Iya, terima kasih ya kepada narasumber dari Ruang Senantara. Thank you so much El sama Dea sudah berbagi cerita ya kan, berbagi pengalaman dan inspirasi bersama teman Pro 2. Semoga obrolan malam ini ya memberikan wawasan baru bahwa sebuah komunitas

dapat menjadi ruang yang positif untuk bertumbuh, berkarya, dan saling mendukung tentunya. Dan komunitas Ruang Senantara pamit ya undur diri, tapi aku bakal temenin kamu sampai jam 12 malam teman Pro 2, jadi tenang aja. Dan kalian semua tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk berkarya ya. Dan jangan lupa terus menebarkan hal-hal baik di sekitar kita. Sampai jumpa lagi di sesi Sariti Sharing with Community selanjutnya. Hanya di mana? Ya di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik.

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah menyaksikan Charity Sharing with Community barengan sama komunitas Ruang Senantara. Dan saat ini ya kan udah pukul 9 malam ya. Udah saatnya aku bergeser ke sesi cerita penutup hari, Teman Pro 2. Buat kamu penasaran kan topiknya apa kali ini? Ya, kalau penasaran makanya gak usah kemana-mana ya, di sini aja lah pokoknya. Topiknya itu tentang pernah overthinking gak karena media sosial. Jadi kayak kok hidup orang tuh lebih baik ya, jika iya alasannya kenapa. Bonus lagu Teman Pro 2. Jadi bagi kamu semuanya Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu, pokoknya ya intinya gabung ke topik cerita penutup hari kali ini. Bakalan aku kasih bonus lagu juga, lagu yang kamu request. Tapi jangan lupa gabung ke topik cerita penutup hari kali ini ya. Karena memang overthinking karena media sosial itu kan mungkin beberapa orang ada yang merasakan juga. Tapi ada juga beberapa orang yang udah kayak bodo amat lah ya, mau hidup orang kayak gimana gitu kan, gak terlalu peduli amat. Karena memang sudah fokus sama diri sendiri, jadi gak terlalu melihat orang lain gitu, apalagi iri sama orang lain gitu. Tapi terkadang sosmed itu kayak punya standar life-nya tersendiri yang bikin kamu insecure, mungkin kayak overthinking. Nah, boleh ceritain. Kamu bisa langsung gabung aja di Instagramnya @pro2rrisby atau bisa melalui WhatsApp ya. Yang bagi kamu pengen ceritanya agak panjang, bisa melalui WA di 081908952. Bisa juga melalui telepon di 0315342353. Kita juga streaming di aplikasi RRI Digital Teman Pro 2. Jadi aku

Masih di Jaga Malam, teman Pro 2, jangan galau malam-malam barengan sama aku Rianita di sini. Ya, tentang topiknya, pernah enggak sih kamu overthinking karena media sosial? Kayak ngerasa kok hidup orang lain tuh terlihat lebih enak gitu kan, lebih baik gitu. Jika iya, alasannya apa, teman Pro 2? Memang ya, kayak scroll media sosial tuh tiba-tiba ngerasa hidup kita itu kayak kurang menarik gitu dibanding orang lain. Melihat teman yang liburan, sukses berkarir, atau terlihat selalu bahagia, lalu tanpa sadar mulai membandingkan diri sendiri. Nah, malam ini tuh kita akan membahas topik yang memang sangat relate di era digital saat ini ya, tentang overthinking karena media sosial, kok hidup orang lain tuh terlihat lebih baik. Jadi, apakah kamu pernah ngerasa minder setelah melihat unggahan orang lain di media sosial? Mungkin itu teman kamu, partner kerja kamu, atau sahabat kamu, atau siapapun itu. Dan menurut kamu, apakah media sosial tuh lebih banyak memberi inspirasi atau justru tekanan nih, teman Pro 2? Dan seberapa sering kamu membandingkan pencapaian diri dengan orang lain yang terlihat di media sosial? Dan apakah kamu pernah ngambil jeda atau puasa dulu media sosial demi menjaga kesehatan mental? Gimana nih, ayo langsung kasih tanggapannya, teman Pro 2. Bagaimana juga cara kamu mengingatkan diri bahwa apa yang terlihat di media sosial itu belum tentu menggambarkan kehidupan seseorang secara utuh. Benar ya, media sosial itu terlihat kayaknya yang bagus-bagusnya aja, baik-baiknya aja. Padahal ada bagian-bagian lain, part-part yang lain, teman Pro 2, yang nggak kamu lihat gitu, yang nggak kamu tahu sebenarnya. Jadi kayak ngerasanya kamu ngelihat kehidupan orang lain itu sempurna, padahal itu yang memang mereka ingin tunjukkan ke khalayak luas gitu. Untuk hal-hal yang ditutupi pun kita juga nggak tahu loh, teman Pro 2. Jadi jangan langsung menghakimi bahwa oh, hidup itu hidup si A, hidup si B sempurna. Nggak ada yang sempurna, teman Pro 2. Semuanya itu punya aibnya masing-masing, punya buruknya masing-masing, punya kejelekannya masing-masing. Hanya kamu aja yang gak tahu gitu. Karena apa? Karena ya memang media sosial itu topeng, teman Pro 2. Jadi tidak sepenuhnya diekspos. Jadi kalau kamu sangat percaya dengan apapun itu yang diekspos, harus lebih memilah-milah lagi, cari tahu lebih dalam lagi. Terus cari sumber-sumber yang memang tepat, akurat, bukan sumber website yang hanya membahas gosip, teman Pro 2. Karena gosip itu nggak akan menambah ilmu kamu, nggak akan menambah pencapaian kamu. Justru malah karena kamu terlalu banyak lihat-lihat berita gosip atau berita apapun itu yang gak berfaedah, itu justru juga lama-lama akan membuang waktu kamu sendiri, teman Pro 2. Jadi kamu harus hati-hati ya, apalagi di era sekarang yang memang informasi sangat mudah didapat. Tapi kalian harus pintar-pintar memilah-milah informasi yang kalian dapat, teman Pro 2, gitu. Jadi kalian harus jadi netizen yang pintar ya, memanfaatkan media sosial bukan hanya untuk menjudge orang lain ya. Jangan gunakan media sosial untuk menjudge orang lain, tapi gunakan media sosial itu untuk mungkin branding usaha kamu, atau kamu membangun branding diri kamu. Mungkin kamu sebagai pengusaha, atau sebagai influencer, atau sebagai chef, atau apapun profesi kamu ya, apapun profesi kamu, lakukan media sosial itu untuk menunjang karir kamu. Entah kamu jadi dokter kecantikan mungkin, atau kamu menggunakan sosial media untuk berjualan skincare, kamu punya produk skincare atau apapun itu, gunakan ke hal-hal yang positif.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak?

teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

Masih di cerita penutup hari barengan sama aku Rianita ya, teman Pro 2. Tentang ya, pernah enggak sih kamu ngerasain overthinking karena media sosial? Ngerasa kayak hidup orang lain tuh lihat terlihat lebih enak gitu kan, lebih baik, atau malah justru enggak di media sosialnya, malah di real life-nya? Ayo, gimana nih? Kalau iya alasannya kasih tahu aku ya, teman Pro 2. Memang media sosial itu membuat kita melihat pencapaian orang lain setiap hari, tetapi jarang memperlihatkan perjuangan di baliknya. Orang yang berhasil itu juga awalnya dulu pemula loh, teman Pro 2. Awalnya juga gagal. Cuman dia lebih memilih untuk mencoba terus, coba lagi, gagal, coba lagi, jatuh, coba lagi, coba terus sampai benar-benar berhasil. Jadi banyak orang itu meremehkan orang lain karena apa? Karena belum terlihat berhasilnya, makanya diremehkan. Karena apa? Karena perjuangan itu pasti melalui fase kegagalan. Tapi bedanya orang yang berhasil sama yang enggak itu mereka pantang menyerah. Gagal coba lagi, diremehin orang enggak peduli. Tetap dicoba lagi, belajar lagi. Contohnya kayak misalnya belajar sepeda motor manual nih. Diolok-olok awalnya, aduh kamu enggak bakal bisa pakai manual gitu ya. Padahal kita bukan karena nggak bisa, tapi tidak terbiasa karena sehari-harinya mungkin nggak pakai manual. Tapi kalau memang kita latih untuk selalu coba lagi, coba terus, berusaha, pasti bisa kok, teman Pro 2. Nggak ada kata tidak bisa selama kamu memang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencoba dan bersungguh-sungguh untuk belajar hal itu gitu. Dan juga terlalu sering membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan di media sosial itu bisa membuat kita lupa loh ya, mensyukuri apa yang udah kita miliki. Jadi kalian patokannya kebahagiaan orang lain, patokannya sesuatu yang gak kamu punya itu akan menggerus kamu perlahan-lahan namun pasti, teman berdua. Jadi mulailah bersyukurlah dengan apa yang kamu punya sekarang. Jangan melihat sesuatu dari apa yang enggak kamu punya, tapi lihatlah sesuatu dari apa yang kamu miliki sekarang, syukuri itu gitu, teman Pro 2. Dan juga ya, di media sosial tuh yang terlihat bahagia itu belum tentu sedang baik-baik aja loh di dunia nyatanya, karena itu cuma sosmed, itu cuma topeng, belum tentu benar-benar sesuai dengan apa yang diklaim di media sosial. Belum tentu kenyataannya seperti itu. Bisa aja itu cuman ngarang aja. Bisa aja itu cuman validasi aja, pencitraan aja, itu juga bisa loh, teman Pro 2. Jadi kamu harus berhati-hati. Media sosial itu juga sering jadi etalase keberhasilan ya, bukan cerminan kehidupan yang sebenarnya. Jadi ya cuman hal-hal yang baik aja dipajang, hal-hal buruk-buruknya, jatuh-jatuhnya itu enggak diperlihatkan ke kamu gitu. Karena ya cuman topeng aja. Dan semakin sering lihat kehidupan orang lain tuh semakin mudah kita merasa tertinggal. Ini juga enggak bagus ya. Kalau terus-terusan merasa tertinggal, tiap orang itu punya perjalanan masing-masing. Ada yang sukses di usia 20 tahun, ada yang sukses di umur 30 tahunan, ada yang sukses di umur 40, 50, bahkan 60. Yang penting apa? Yang penting kamu terus berusaha, berjuang, teman Pro 2. Walaupun diolok-olok, direndahin, di apapun itu yang membuat hatimu down, jangan down, teman Pro 2. Karena apa? Karena yang menolong kamu ya hanya diri kamu sendiri. Mereka yang mengolok-olok kamu gak kasih kamu makan, teman Pro 2. Jadi ngapain kamu dengerin ya? Kalau memang kamu sudah tekad bulat dengan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, do it, teman Pro 2. Gak usah lihat orang-orang yang nyepelein kamu, yang menganggap kamu gak akan berhasil. Kalau kamu konsisten, kamu yakin, aku yakin kamu pasti berhasil. Jadi jangan dengerin kata-kata orang yang membuat kamu down ya, tapi dengerin kata-kata motivasi yang membuat kamu ups. Tapi ya balik lagi, motivasi cuma kata-kata aja gak akan bisa untuk merubah keadaan. Kamu harus action. Jadi gak hanya teori tapi juga praktek juga gitu, teman Pro 2. Yang penting apa? Yang penting kamu
bersungguh-sungguh, kalau kamu bersungguh-sungguh, aku yakin pasti semua yang kamu inginkan, kamu nantikan semuanya bakal tercapai gitu, teman pro 2. Dan aku jeda dulu ya. Nanti aku bakal balik lagi dengan topik yang sama. Kali ini ada dari lagunya Alok and Kylie Minogue dengan judulnya Last Night I Dream I Fell in Love.

menyatakan cinta memang butuh keberanian dan berjanji untuk setia dan selalu ada untuknya meski ada masalah maupun kesulitan, kita harus selalu ada di sampingnya kan. Say Won't Let Go ini adalah sebuah lagu yang sangat menyentuh dan inspiratif karena menjelaskan tentang kesetiaan dan cinta sejati. Lirik lagunya yang juga sangat dalam sehingga mampu membuat cinta seseorang menjadi kuat dan dapat bertahan di tengah terjangan masa-masa sulit. Langsung aja, here we go, Say You Won't Let Go by James Arthur. Amen.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

kita penutup hari barengan sama aku Rianita nih. Kali ini aku mau sapa-sapa yang sudah bergabung di topik cerita penutup hari malam ini. Ada dari Lara Purnamasari nih, yang pernah merasa overthinking melihat hidup orang lain yang begitu sukses ya, sementara kehidupan aku masih berada di tempat yang sama. Dan aku juga ingat bahwa terkadang media sosial hanya membuat kita merasa tertinggal jauh dari orang lain karena kita melihat postingan orang lain tentang pencapaian, kebahagiaan, dan kesuksesan mereka setiap harinya gitu. Lalu tanpa sadar mulai membandingkan ya hidup sendiri dengan orang lain. Padahal yang terlihat di media sosial tuh hanyalah sebagian kecil dari perjalanan hidup seseorang, bukan keseluruhan alur ceritanya. Dan aku juga berpikir bahwa setiap manusia memiliki waktu, rezeki, dan ujian yang berbeda-beda. Allah tidak menilai beberapa cepat ya kita mencapai sesuatu dibandingkan orang lain, tetapi seberapa baik kita menjalani proses yang telah ditetapkan untuk kita. Oleh karena itu, jangan biarkan overthinking mencuri rasa syukur atas nikmat yang sudah ada. Fokuslah pada langkah yang sedang kita jalani hari ini, karena apa yang ditakdirkan untuk kita tidak akan tertukar dengan milik orang lain. Dan apa yang menjadi milik orang lain belum tentu membawa kebahagiaan yang sama jika diberikan kepada kita. Maka dari itu, teruslah berusaha, berdoa, dan perbaiki diri. Percayalah, Allah memiliki waktu terbaik untuk setiap hambanya. Terima kasih, Kak. Wih, keren banget ya pernyataan dari Lara Purnamasari nih, keren, luar biasa. Dan dia juga request lagunya Tata Janeta, Korbanmu. Oke, disiapin ya. Lalu ada dari siapa lagi nih? Ada yang gabungan nih di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar setia RRI Surabaya Jawa Timur kembali hadir menyapa. Selamat malam dan selamat bertugas kepada Bapak Ibu penyiar. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, serta keberkahan dalam menjalankan setiap aktivitas pada kesempatan malam ini. Ibu ingin mengajukan satu lagu untuk menemani suasana malam yang tenang, yaitu Sang Dewi yang dibawakan oleh Liodra. Semoga lagu itu dapat menjadi hiburan yang menyejukkan hati dan menemani seluruh pendengar setia RRI Surabaya. Terima kasih kepada RRI Surabaya yang selalu hadir memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat. Semoga RRI Surabaya semakin sukses, semakin dicintai masyarakat, dan terus menjadi media publik yang terpercaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Thank you Lestari ya. Ini dari salah satu pendengar yang bernama Lestari yang memberikan doa-doa baiknya untuk RRI Surabaya. Thank you ya. Nanti disiapin ya lagunya Sang Dewi Liodra. Tapi gabungan topik aku kali ini dong Lestari, tentang overthinking nih. Karena memang sekarang tuh era digital ya, eranya media sosial ya kan. Jadi ngerasa kok hidup orang tuh kayak terlihat lebih baik. Jika iya, kenapa alasannya kamu overthinking dengan hal itu? Ayo gabungan sama topiknya ya Lestari. Terus aku juga mau sapa-sapa lagi teman Pro 2 kali ini, ada di Instagram. Ada dari Zania, I-nya 22, A-nya 22 underscore. Katanya gak pernah kalau dari medsos. Oh, gak pernah dari medsos, tapi di real yang sering. Oh, real life-nya ya, malah ini yang lebih sering ya. Oh, jadi overthinking. Dia juga request lagunya Cegil, Nabila Takia, dan Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Oke, disiapin ya lagu-lagunya ya. Buat kamu, teman Pro 2 yang belum bergabung topik aku kali ini, ayo segera bergabung ya. Masih ada waktu sampai jam 11 malam nanti. Aku tungguin.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan

Lagu dari Liodra dengan judulnya Sang Dewi udah aku puterin spesial buat kamu teman Pro 2. Dan masih di cerita penutup hari ya, dengan topiknya yang masih sama tentang overthinking ya kan. Ini aku mau baca-bacain dulu yang sudah bergabung di cerita penutup hari kali ini bersama aku Rianita. Dan ini ada dari Reno yang bilang gini, saya dulu sering merasa tertinggal setelah lihat teman-teman posting pencapaian mereka. Lama-lama saya sadar, yang ditampilkan di media sosial biasanya hanya momen terbaiknya aja. Bener banget, karena memang sosmed itu tidak mengcover seluruh hidup orang tersebut ya. Mungkin yang dikasih tunjuk ke kamu versi terbaiknya aja, versi jauhnya, versi jeleknya kan nggak tahu ya kan. Jadi medsos itu hanya topeng aja sebenarnya. Jadi kamu jangan langsung menghakimi seseorang atau menjudge seseorang hanya dari sosial media. Terus ada dari Lenny bilang gini, kadang bukan hidup orang lain yang lebih baik, tapi kita terlalu sering membandingkan proses hidup kita dengan hasil yang mereka tampilkan. Bener banget, setuju banget aku sama kamu ya. Memang kadang hidup orang lain tuh lebih baik, tapi ya itu tadi, kita terlalu sering membandingkan proses hidup kita dengan hasil yang mereka tampilkan. Yang mereka gak tampilkan kan gak tahu. Wah, ya itu benar. Lalu ada dari Denny bilang gini, kalau mulai overthinking karena media sosial, saya biasanya istirahat dulu dari scrolling dan fokus ke hal-hal yang bisa saya syukuri hari itu. Wah, benar banget Denny. Memang kadang istirahat dari sosmed itu diperlukan ya, supaya tetap menjaga mental kamu gitu, untuk mengistirahatkan diri sejenak dari sosmed. Lalu ada dari siapa lagi nih? Ada dari Kinan. Kinan bilang gini, media sosial bisa jadi inspirasi, tapi kalau berlebihan justru bikin kita lupa bahwa setiap orang punya perjuangan yang gak semuanya diposting. Iya, bener banget. Memang terkadang banyak orang juga yang lebih memilih private ya, tidak membagikan momen-momennya di sosial media. Dan terkadang orang meremehkan seseorang karena dia tidak pernah memposting pencapaiannya yang dia punya. Padahal meremehkan orang lain tuh gak boleh teman Pro 2 ya. Kita harus terus belajar dari siapapun orang yang kita temui. Jangan pernah meremehkan orang itu hanya karena orang itu tidak pernah memamerkan sesuatu pencapaian mereka di sosmed. Jadi kan kita gak tahu perjalanan orang ya, perjuangan orang. Jadi jangan langsung menjudge lalu bilang bahwa dia tidak melakukan apapun untuk kehidupannya dia. No, gak boleh kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai kamu hanya terpaku pada apa yang terlihat. No, jangan ya. Jangan seperti itu ya teman Pro 2 ya. Harus tetap menghargai satu sama lain. Terus ada dari siapa lagi nih? Ada dari Tina bilang gini, saya pernah merasa hidup saya biasa aja dibandingkan orang lain. Setelah ngobrol langsung dengan beberapa teman, ternyata mereka juga punya masalah yang tidak pernah terlihat di media sosial. Nah, bener banget nih. Jadi memang sosmed itu terkadang ya hanya topeng aja gitu. Terus ada dari siapa lagi ini ya? Oh, ada dari Delima bilang gini, menurut saya kebahagiaan itu bukan soal siapa yang paling banyak posting pencapaian, tapi siapa yang bisa menikmati proses hidupnya sendiri. Bener banget Delima, aku setuju banget sama kamu. Memang kita harus selalu menikmati, enjoy the process ya kan. Walaupun memang prosesnya kadang menyakitkan, jatuh berkali-kali, tapi gak apa-apa, it's okay. Yang penting kamu harus pantang menyerah, lanjut terus pokoknya sampai berhasil ya. Lalu terakhir ada dari Tina Phil bilang gini, semakin sering melihat kehidupan orang lain semakin mudah merasa kurang. Makanya aku sekarang lebih selektif dalam menggunakan media sosial. Bener banget, aku setuju banget. Harus selektif ya, harus pilih-pilih kamu untuk mendapatkan sebuah informasi. Jangan kemakan berita-berita, gosip-gosip yang
nggak jelas, ya kan, yang nggak tahu itu asal usulnya dari mana tiba-tiba begitu, ya jangan ya. Lebih baik fokus sama sesuatu hal, baca hal-hal yang positif, yang memang website-websitenya sudah sesuai, ya kan, entah itu berita, entah itu video, foto atau apapun itu yang terpercaya. Salah satunya ya apa ya, di websitenya RRI ya, di rri.co.id itu sudah terjamin pasti terpercaya teman Pro 2 ya, karena reporternya itu terjun langsung ke lapangan untuk liputan.

Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, udah mau jam 11 malam nih. Ini saatnya Rianita harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you so much ya buat kamu yang sudah pantengin jaga malam mulai dari musik live chat lokal dengan bintang tamunya 13 PM ya kan, live RRI Madiun, lalu kita di Charity, Sharing with Community bersama Ruang Senantara, lalu terakhir di cerita penutup hari dengan topiknya tentang overthinking. Thank you so much buat kamu teman Pro 2 yang terus pantengin Pro 2 FM ya kan, mulai dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Dan thank you so much buat kamu semua yang sudah join untuk bertanya ya kan, entah itu di WhatsApp, Instagram, maupun TikTok. Thank you so much Pro 2, aku Rianita pamit undur diri.

manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, Teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, Teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, lambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini tanggal 13 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda nomor 82 sampai 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: 95,22 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi tahun 22, Pro 2 FM balik lagi nemenin kamu di hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Bakal ngasih yang seru-seru di sepada nanti, ada barengan sama Mas Hadi sampai nanti jam 10 pagi. Terus dilanjut ada santai siang, dilanjut lagi ada sore ceria, dan ditutup di jaga malam. Satu jam ke depan ada musik-musik enak juga yang udah aku siapin buat kamu semuanya. Ada di More Music tentunya, nemenin weekend kamu yang lagi persiapan buat jogging, kayaknya pakai earphone terus dengerin Produ FM, sabi kali. Ya udah, enggak usah lama-lama lagi teman berdua. Ini dia More Music, tapi kita dengerin dulu jingle kebanggaan kita semua. Kita Indonesia sesungguhnya. Enjoy.

tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak, jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewati.

Jam 6 tepat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Masan Hadi. Informasi yang pertama, teman Pro 2, gempa berkekuatan magnitudo 3,1 hingga 4,5 pada Sabtu malam beberapa kali mengguncang wilayah Kecamatan Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Dikutip dari unggahan akun media sosial X BMKG, gempa terbaru tercatat terjadi pada pukul 23.32 waktu Indonesia Bagian Barat dengan magnitudo 3,1. Gempa tersebut berlokasi pada koordinat 5,42 lintang utara dan 125,32 bujur timur, sekitar 202 km barat laut Kecamatan Tahuna, Kepulauan Sangihe dengan kedalaman 10 km.

0: Menurut BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami, teman-teman. Informasi selanjutnya, teman-teman, akses platform media sosial Facebook dan Instagram kembali normal usai mengalami gangguan secara global pada Jumat 12 Juni. Kabar tersebut disampaikan Vice President Communications Meta Andy Stones melalui unggahan di akun X pribadinya. Meski sudah bisa diakses, Andy mengatakan perlu waktu hingga semua layanan Meta bisa dipulihkan sepenuhnya. Dari dunia olahraga, teman-teman, timnas Qatar sukses mencuri 1 poin setelah menahan imbang Swiss 1-1 pada laga grup B Piala Dunia 2026 di Levi Stadium Santa Clara, Amerika Serikat Minggu dini hari waktu Indonesia bagian barat. Gol tersebut telah Blaulen Kolli pada masa injury time menggagalkan kemenangan yang sudah berada di depan mata tim bertajuk Nati tersebut. Swiss sempat unggul lebih dahulu melalui penalti Bril Embolo sebelum Qatar menyeimbangkan kedudukan menjelang laga akhir. Sekian info Pro 2 bersama saya, Mahsan Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info.

0: kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Spada, selamat pagi teman Produa. Waduh, nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Masih barengan aku, Mas Radi di Sokin. Oke, kita sambut Spada kali ini teman Produa dengan Surabaya yang lagi gloomy banget. Cocok banget buat kamu yang pelari culture gitu ya. Dan di Spada kali ini bakal banyak keseruan yang bakal aku kasih buat kamu semuanya, nemenin weekend kamu tentunya teman Produa. Ada Halu, hanya satu lagu, terus ada flashback juga dan berbagai informasi juga udah aku siapin buat kamu semuanya. Seperti biasa ada di Blocks dulu mengawali pada kali ini dengan sambutlah, menyambut semuanya dengan The Jeblocks teman Produa. Enjoy ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: denger gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah itu scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es.

0: Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar nge-game. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis sambil seru-seruan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Brodo FM.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Halo, hanya satu lagu di Pro 2 FM. Kita bergeser ke tiga lagu yang harus kamu pilih gitu ya teman Pro 2 di hari ini. Spesial ada satu band kebanggaan Kota Surabaya gitu. Ini band genrenya, kalau kita ngomongin genre, adalah rock alternatif teman Pro 2. Dan band ini berdiri sejak tahun 2013, dan band ini juga merilis album perdananya di tahun 2016 yang berjudul Between and Beyond nomor 22, dan ada single kedua di tahun 2021 yang berjudul Jaguar nomor 22. Langsung aja kita sambut, ada Timeless dengan tiga lagunya yang harus kamu pilih. Yang pertama ada Destinasi, lagu kedua ada 5 dari 8, dan lagu terakhir atau nomor 3 Best Luck teman Pro 2. Di voting aja di Instagram kita di @pro2rrsby atau di WhatsApp di 0819980952. Abis ini aku balik lagi.

0: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: apa rindu suasana kayak dulu ya?
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyu banget tuh, saling gotong royong, saling tolong-menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah, sekarang mana ada ya? Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95.

0: satu. Namun bersorai pernah bertemu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bansong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: News Traffic and Weather Info by Pro 2.
1: Traffic and Weather by Pro 2 FM. Kita mulai dari cuaca kota Surabaya pagi ini. Cerah berawan teman Pro 2 di kawasan Jalan Pemuda dan sekitarnya teman Pro 2. Juga kalau misalkan ngomongin suhunya, sekarang di angka 26 derajat Celcius. Kelembapan mencapai 89%, kecepatan angin di 1,5 km per jam ke arah barat. Hari Minggu teman berdua kita pantau lalu lintas kota Surabaya. Ini dari kawasan Jalan Raya Diponegoro. Ada kepadatan teman berdua di Minggu pagi ini. Kira-kira ada apa ya? Boleh deh kalau misalkan kamu melintasi Jalan Raya Diponegoro, kira-kira kemacetannya akibat apa ya teman berdua? Terus di kawasan Stasiun Wonokromo juga ramai lancar aja. Dan buat kamu yang lagi berpergian di hari ini, mungkin jalannya rada renggang teman berdua. Jadi ya bisa ngecil ya, pelan-pelan gitu teman berdua. Gak yang terburu-buru kayak weekday seperti biasa gitu ya teman berdua. Dan buat kamu yang lagi hari mingguan gak tuh, weekend teman berdua, tetap hati-hati, stay safe. Jangan lupa kalau misalkan pakai motor, ya pakai helm. Nah kalau lampu merah ya berhenti teman berdua. Pokoknya rambu-rambunya dijaga dan kesehatannya juga dijaga, karena transisi cuaca ini tuh potensi banget buat kamu sakit teman berdua. Ya udah deh, dan aku cuman ngingetin aja, halunya masih bisa kamu voting di Instagram kita di @pro2rsb atau di WhatsApp di 0819896542.